0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Selasa ya, bertepatan dengan tanggal 22 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima, Bang Andre menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan ya, dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan prima di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat rekan prima yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan Bang Andre ucapkan selamat berbahagia dan selamat menunaikan aktivitas ya, atau menunaikan tugas di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan menyapa-nyapa rekan prima semua di kesempatan pagi hari ini, tak lupa yang pertama Bang Andre ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, dan seluruh sivitas Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM ya. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga tak lupa buat yang ada di grup ya, yang ada di grup Fans Tura di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu dan tetap semangat. Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, di hari Selasa ya, karena Pak RT berhalangan ya, Bang Andre yang maju ya. Namun tidak mengurangi rasa kebahagiaan rekan Prima semuanya dimanapun Anda berada. Dan mudah-mudahan semuanya sudah siap ya untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga buat yang baru bergabung ya di live TikTok di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan jangan lupa ya, untuk pagi hari ini nanti jam 7 lewat 45 menit ya, kita akan sebar ya, atau senam sehat bersama Prima FM. Walaupun di tempat duduk ya, kita harus tetap ya, namanya senam, walaupun itu senam goyang-goyang kaki, goyang-goyang kepala gitu ya. Supaya kita sehat ya. Kalau tubuh kita sehat, pasti jiwa kita akan sehat ya gak? Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini rekan prima semua, semuanya ya, dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ya yang namanya bahagia harus kita ciptakan. Siapa lagi yang membuat bahagia kalau bukan kita sendiri ya? Ya gak? Walaupun ekonomi sulit, tapi yang namanya bahagia tetap harus diciptakan ya. Sesempit apapun, seberat apapun masalah, harus kita lewati dengan senyum ya rekan prima. Seperti senyum di pagi hari ini ya, ya rekan prima ya. Dan juga selamat pagi aja buat yang sudah bergabung ya. Dan Bang Andre akan sapa ya, dimanapun Anda berada rekan prima di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre akan menyapa warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya. Selamat bergabung, selamat pagi ya buat rekan prima yang ada di Gantar dan sekitarnya, yang ada di Horgelis, yang ada di Wangu, yang ada di Anjatan, yang ada di Patrol, yang ada di Pamanukan, yang ada di Gebus Wetan, Gebus Kulon, yang ada di Kroya, yang ada di Karangsinom. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya lanjut ya, yang ada di Pusaka Ratu Pusaka Negara, yang ada di Subang, yang ada di Binong, yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon ya, di kesempatan pagi hari ini. Semuanya Bang Andre ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Lanjut yang ada di Bandung, yang ada di Cianjur, terus yang ada di Majalengka juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang ada di Jakarta, yang ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat ya, yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan yang mempunyai kesibukan di hari ini, di hari Selasa ya, tentunya rekan prima tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas ya. Walaupun hari ini hari Selasa tanggal 22 mungkin ya, tanggal tua ya, apa yang terjadi di tanggal tua biasanya sudah menipis ya kantong kita ya enggak.
Namun tidak mengurangi rasa kebahagiaan, ya ciptakan bahagia itu sendiri, sehingga kita itu dalam menjalani hidup, tentang apa namanya perjalanan hidup kita, tetap ya, tetap dalam keadaan senyum, ya gak rekan Prima. Walaupun ada dinding pemisah di antara kita, jangan menjadi halangan ya untuk bahagia. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima di kesempatan pagi hari ini ya.

0: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, hirabil alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang onta.
0: Gantungan
1: ya,
0: kunci onta. Betul sekali.
1: Apa nih Mang Teh, tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya, Teh.
0: Ada lagi.
1: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, becanda nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma.

0: Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Alhamdulillah.
1: Sembilan lima koma delapan yang prima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan lanjutnya di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan menyapa rekan Prima yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Dan tentunya yang ada di live TikTok juga, selamat pagi Bang Andri ucapkan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Tegal ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Bumi Ayu, yang ada di Banjarnegara, yang ada di yang ada di Kebumen, yang ada di Cilacap ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Terus yang ada di Semarang, yang ada di mana tuh? Yang ada di Jepara, terus yang ada di Kudus ya, yang ada di Solo, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Purwokerto, terus yang ada di Wonogiri juga selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini di live TikTok Prima ya. Dan juga yang ada di Jawa Timur ya, yang ada di Madiun, yang ada di Magetan, yang ada di Ngawi, yang ada di Malang ya, yang ada di Surabaya Kota, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya yang ada di Jember juga selamat pagi, yang ada di NTT, NTB, yang ada di Madura, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di Sumatera, yang ada di Riau, yang ada di Palembang, yang ada di Bangka Belitung, yang ada di sana juga, yang ada di Medan, yang ada di Padang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Horasba. Oke, dan juga yang ada di Aceh juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya yang ada di Lampung juga, Lampung Selatan ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya yang ada di sana, yang ada di luar negeri juga, yang ada di Singapura, yang ada di Taiwan, terus yang ada di Jepang, yang ada di Abu Dhabi, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM di live TikTok ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke. Tak lupa juga yang ada di dekat kita ya, yang ada di Indramayu Kota juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu remix ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada, yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Dan juga sambil menemani rekan Prima di kesempatan pagi hari ini yang baru mau jalan ke tempat tugas ya, barangkali masuknya siang ya. Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga yang ada di kendaraan ya, baik kendaraan roda 2, jalan yang ada di kendaraan roda 4 ya. Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja, hati-hati dalam perjalanan ya, karena hari Selasa biasanya kan hari pertama, hari kedua kerja ya. Dan lalu lintas padat ya, dan kita harus waspada kanan kiri, jangan sampai kita sembarangan ya, baik menyeberang atau mendahului kanan kiri kanan, kita harus tetap waspada ya rekan Prima, karena bagaimanapun juga keselamatan ada di tangan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi ya yang akan menjaga keselamatan kita, karena keselamatan juga milik kita bersama yang harus kita jaga ya enggak rekan Prima. Dan mudah-mudahan semuanya di kesempatan pagi hari ini semuanya Bang Andri ucapkan semuanya lancar ya dalam usaha ataupun yang lainnya. Dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 30 menit ya, biasanya jam segini itu matahari sedang terang-terangnya ya, yang ada di atas kepala kita ya. Oke, rekan Prima di kesempatan pagi hari ini Bang Andri akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke, sekali lagi rekan Prima, jangan lupa nanti pukul 7 lewat 45 menit kita akan mengadakan sebar ya, senam bersama Prima di 95,8 Prima FM. Dan barangkali Anda yang ikut ya, goyang-goyang kecil ya, goyang-goyang sedikit, goyang-goyang badan ya, di dalam kendaraan boleh, di tempat kerja boleh, atau di rumah sambil

Santai juga boleh ya. Nanti dipandu Bang Andre ya. Kurang lebih antara 10 sampai 15 menit ya. Oke. Sekali lagi rekan 531 menit ya, lewat pukul 7 ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan hadirkan kembali buat rekan Prima semuanya di edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 22 September 2026 ya. Bagaimana kita hadirkan ada ikan dalam kolam ya, buat rekan Prima semua dimanapun ada berada.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sekali lagi terima kasih ya buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri sekali lagi mengajak ya, barangkali rekan Prima yang sedang senggang ya, sedikit aja 5 atau 10 menit ya, nanti pukul 7:45 berarti sekarang ya. Kita akan mengadakan apa namanya, sebar ya, senam bersama Prima. Walaupun istilahnya hanya gerak-gerak badan ya, kita laksanakan sebentar saja supaya badan kita segar, supaya badan kita sehat dan pikiran kita sehat, nanti beraktivitas juga nyaman ya enggak rekan Prima. Namun sebelumnya rekan Prima, Bang Andri akan berpesan ya di kesempatan pagi hari ini ya, barangkali rekan Prima yang mempunyai keluhan baik kurang stamina atau kurang konsentrasi, Neo Ultra Kapsul lah solusinya. Kapsul multivitamin lengkap ya untuk menjaga stamina biar tetap fit dan tetap konsentrasi ya, dalam satu hari cukup satu kapsul saja. Dan Neo Ultra Kapsul ini kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis bisa dibawa kemana-mana. Dan tersedia juga di apotek, toko obat, modern market dan toko online ya di seluruh Indonesia. Dan juga Ultra Cup Gold ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan makanya rekan Prima, apabila Anda kemana-mana badan kurang fit, kurang bergairah, jangan lupa ya, minumlah Ultra Cup Gold, insya Allah bisa kembali dan pulih tenaganya. Ya enggak rekan Prima? Oke, dan rekan Prima, 46 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita akan laksanakan senam ya. Senam apa namanya? Senam sebar ya. Namanya senam sebar ya. Namanya senam sehat bersama Prima di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita akan mulai dengan gerakan yang pertama, yaitu nanti taruh jempol di dagu, kita apa namanya, tekan ke atas ya. Nanti dalam hitungan 8 kita kembali berganti ke apa namanya gerakan, yaitu kepala di apa namanya digeser. Kepala ditekan ke kanan, hitungan 8 kali, terus ke kiri 8 kali, terus nanti ke depan hitungan 8 kali. Habis itu nanti kita ketepuk-tepuk apa namanya bahu ya, tepuk-tepuk pundak, tepuk-tepuk bahu dan juga tepuk-tepuk telapak tangan ya. Akan dipandu Bang Andre, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat, dan juga kalau kita badan kita sehat, tentunya kita beraktivitas juga nyaman. Ya enggak rekan Prima? Oke, kita mulai ya. Oke, sudah siap semua rekan Prima? Kita akan mulai dengan senam sebar ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, ayo. Oke, kita mulai dengan jempol kita taruh di

8. Oke. Gerakan selanjutnya kita tepuk pundak kita ya. Mulai dari yang kiri dulu ya, ditepuk sebanyak 8 kali. Kita mulai, yo. 2 1

kentangkan jari, kita masukkan sambil kita tekan ya. Ayo mulai. 2 1

silakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaliknya.

kita hadirkan ya. Senam sebar ya di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 58 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah bergabung, baik di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga selamat bergabung aja buat Wong Cirebon yang punya nasi jamblang katanya. Oke, Wong Cirebon ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, meskipun badan kita kurang sehat atau kurang fit ya, tetap kita harus semangat ya. Oke, dan rekan Prima di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan berita ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita. Maksudnya mengawali di sesi yang kedua di kesempatan pagi hari ini Bang Andre akan bacakan yang sudah disiapkan oleh redaksi Prima FM ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, dengan Prima, Provinsi Jawa Barat mulai memperketat ya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang bertonasi besar yang melintasi di jalan provinsi. Dan Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menegaskan setiap kendaraan wajib menyesuaikan berat muatan dan dimensi dengan kapasitas jalan sesuai dengan buku uji berkala atau KIR, serta melarang kendaraan overdimension, overload atau odol ya beroperasi di ruas jalan provinsi. Dan ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran nomor 123 HUB 0202 atau /DishHUB yang ditujukan kepada perusahaan atau pelaku usaha angkutan barang. Dalam aturan itu jelas kelas 1 memiliki muatan sumbu terberat atau MST maksimal 10 ton, sedangkan jalan kelas 2 dan kelas 3 maksimal 8 ton. Dan Bapak Deddy Mulyadi juga menyebutkan perusahaan memiliki dua pilihan jika membutuhkan muatan lebih besar, yakni mengurangi tonasi kendaraan agar sesuai daya dukung jalan atau membangun akses jalan sendiri sesuai kebutuhan industri. Dan juga selain itu perusahaan juga diminta memastikan armada laik jalan ya memiliki dokumen lengkap dan mematuhi jam operasional kendaraan barang demi menjaga kualitas infrastruktur di Jawa Barat ya rekan Prima.

0: Dan selanjutnya rekan prima, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten kota memberikan perlindungan jaminan ketenaga kerjaan secara gratis kepada pekerja sektor informal hingga September 2026. Sebanyak 1 juta pekerja telah mendaftar sebagai peserta dengan seluruh premi ditanggung penuh oleh pemerintah daerah. Dan program ini menyasar berbagai profesi seperti petani, nelayan, buruh bangunan, pengemudi ojek online, dan pangkalan ya, dan pedagang asongan, asisten rumah tangga hingga kuli panggul. Dan Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi mengatakan program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan jaminan biaya pengobatan, sementara ahli waris berhak menerima santunan hingga 72 juta rupiah ya jika meninggal akibat kecelakaan kerja, atau 42 juta jika meninggal dalam keadaan sakit. Dan juga pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur fitur asuransi AING di aplikasi Sapa Warga. Dan Pemprov Jawa Barat menargetkan cakupan program ini diperluas menjadi 5,4 juta kepada kepala keluarga pekerja informal ya pada tahun 2027. Demikian ya rekan prima, berita ya yang dibacakan oleh Bang Andre, diliput ya atau dikutip ya dari lognews.co.id dan juga redaksi Prima FM. Oke rekan prima, pukul 8 lewat 3 menit di kesempatan pagi hari ini. Dan Abang Andre akan buka interaktif ya. Barangkali yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga di kesempatan pagi hari ini rekan prima, terima kasih sekali ya yang sudah hadir ya di Live Tech Talk Prima di kesempatan pagi hari ini, yang selalu hadir setiap siaran prima ya di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582 di acara Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan prima, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 4 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda yang sedang aktivitas, Bang Andri ucapkan selamat beraktivitas aja. Dan juga bagi Anda yang sedang istirahat, Bang Andri juga ucapkan selamat istirahat. Dan juga bagi Anda yang mempunyai hari spesial di hari ini ya, di hari Selasa ya, tanggal 22 September 2026, Bang Andri ucapkan selamat hari jadi, baik hari ulang tahun, hari pernikahan, atau yang lainnya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan apa namanya, mudah-mudahan seluruh cita-cita atau keinginan yang terkabul ya. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kebahagiaan ya buat rekan prima semua dimanapun Anda berada. Oke, jangan lupa yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita hadirkan kembali ya sambil menunggu rekan prima di manapun Anda berada yang ingin gabung ya. Kita hadirkan kembali dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan prima di kesempatan pagi hari ini. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi, Shay.
0: Ngopi, Shay. Kopinya diseruput. Iya, semangat. Waduh. Luar biasa nih, karena biasa di luar ini ya.
1: Biasa di luar. Kalau malam, keluar.
0: Kalau malam keluar, kalau siangnya di dalam itu berarti kayak kalong ya.
1: Kayak kalong, betul.
0: Kalau orang ditanya lagi ngapain, lagi ngalong gitu ya.
1: Ngalong.
0: Ibu Sukina pripun kabare, Ibu Sukina?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Andri sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Andrinya juga sehat. Dan Ibu Sukina terima kasih ya sudah hadir di Prima FM kemarin ya. Dan mohon maaf banget ya Bang Andri nggak bisa nemuin. Iya, Bang Andrinya nggak bisa nemuin ya karena lagi ada.
1: Kita kuar berunding terima Bang Andre. Iku dari Bang Andi kan kalah kalong nih jero umah jero baik. Jadi
0: sekali-kali metu. Iya, menampakkan wajahnya gitu ya. Oke, kemarin di kemarin itu kemana aja Ibu Sukina?
1: Apa nek?
0: Muter-muter kemana aja itu kayaknya dandanannya keren ya. Iya, lagi foto sama Mbak Putri Ayu ya. Kita nggak ngelihat ya lah di dalam.
1: Iya.
0: Anak foto nih berarti meruh kita apa namanya Mimi Sukina tuh.
1: Bang Andi, Sukina tuh walaupun nggak kemana-mana kalau keluar kayak gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Keluar.
0: Tapi ya nggak apa-apa sekali-kali Bu biar apa namanya.
1: Ibu Sukina mah kalau ke pasar ge, tapi bukan pagi yang kayak gitu-gitu. Tapi jangan mah tetap Bang Andri, nggak pernah nggak kalau nggak jangan tuh keluar ke situ aja tuh jalan besar nggak mau.
0: Iya tuh ada Mama Nisa katanya Ibu Sukina keren katanya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, sudah lihat.
1: Iya, bareng keluar beger. Aduh ya Allah. Iya, gua bentar anu bengong.
0: Iya.
1: Iya, apa sih?
0: Itu kan.
1: Aduh, kan biasa ngedaster ya di warung.
0: Foto katanya Mama Nisa tuh. Iya, kata Mama Nisa tuh foto sama Mbak Putri kelihatan cantik ya jadi pangling katanya. Iya Mama Nisa tuh ada yang komen
1: dari
0: Mama Nisa.
1: Jadi kalau kondangan juga bilang kalau kita kan jualan keliling, keliling
0: gitu
1: kan
0: ya?
1: Terbang samping lah pakainya orang keliling namanya juga.
0: Iya.
1: Kalau mau kondangan harus keren ya.
0: Iya. Pakai pakaian yang iya jangan jangan pakaian di rumah aja ya sekali-kali nah, keluar pakai yang bagus lah.
1: Keluar,
0: iya. mau
1: ya Allah pada bilang ya yang kusir lagi di bawah yang bersih gak naik turun matanya
0: iya.
1: Nggak cukup nak gimana
0: jadi
1: itu alisnya
0: iya
1: apa ada lagi
0: Mama Nisa
1: emang iya. Cukup nak kayak gitu.
0: Jadi katanya Mama Nisa mau mampir ke mie ayam Tanjakan kok aduh getun jadi nggak jadi ketemu katanya tuh.
1: Lah, udah sore deh. Burung istirahat Ibu Sukina.
0: Iya, udah sore. Kemarin sudah jam berapa tuh? Jam 5 ya Ibu Sukina ya?
1: Jam 5. Begitu.
0: Ibu Sukina, ini ada informasi apa tentang harga apa namanya sayuran atau bahan-bahan pokok? Apakah ada apa namanya kenaikan atau biasa saja?
1: Biasa saja.
0: Oh, biasa saja
1: cuman
0: ya. Cabai
1: merah memang naik ya. Kenapa? Kayak gini sih enggak ada hujan. Jadi naik cabai merah mah. Kalau keriting mah masih 35.
0: Oh, 35.
1: Keriting salah bilang. Cengek mah 35. Kalau keriting mah sampai 50, Bang Andri.
0: Oh, 50. Berarti yang mahal itu malah cabai keriting ya?
1: Tapi kalau cabai lokal, cabai sini tuh agak gede murah kalau cuma.
0: Ya, yang jelas
1: 30.
0: Ya, yang jelas cabai keriting lah ya.
1: Keriting yang mahal karena banyak yang membutuhkan.
0: Oh iya iya.
1: Kalau keriting mah kalau cabai itu kan cabai sini kalau di giling misalnya untuk bumbu agak pahit itu.
0: Oh iya yang hijau.
1: Makanya Lestai, Umi Santi, mana mau cabai gede-gede kayak gitu, maunya keriting.
0: Maunya keriting aja. Iya, sama-sama pedagang ya, jadi tahu ya bagaimana
1: tahu.
0: Yang terbaik, bagaimana yang harganya kurang baik, pasti kualitasnya juga apa namanya kurang ya.
1: Iya, emang iya Bang.
0: Kalau harga bahan-bahan pokok Ibu Sukina seperti beras, minyak gitu aman ya?
1: Aman.
0: Nah, oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Apalagi udah dikasih 3 karungan.
0: dari pemerintah ya 3 karung buat 3 bulan ya.
1: Ya lah apalagi yang keluarganya sedikit ya lebih kalau keluarganya banyak
0: ya kurang ya paling cuman buat 3 minggu aja habis.
1: Ya udah lah, okay. Udah dulu ah.
0: Oke, okay, silakan ya, Ibu Sukina.
1: Nang racim nih ya.
0: Oke.
1: Lagunya apa ya Bang Andi?
0: Lagunya apa? Ibu Sukina.
1: Kumbang-kumbang tenang bae ya kayak konon.
0: Kumbang-kumbang.
1: Tunggu 5 menit lagi aja.
0: 5 menit. Oke.
1: Okay. Iya, tunggu 5 menit ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu Bang Andi.
0: Oke, silakan.
1: Biasa anang tekaman yang konya kalian.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Andi dulu lah. Semoga waras sehat dulu ya. Sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur Bang Andi.
0: Oke.
1: Salam nang Rasina, ayo nang. Enak nang.
0: Oke.
1: Enak. Bono Eho. Ayo naik Bono. Anu kan asing dingin lah kabarnya kayak Bono. Beli lagu Dodol Geseng.
0: Dodol Geseng.
1: Ingat kami kita angkonya beli limang wansa.
0: Oke.
1: Dodol Geseng bijak nanding Ibu Sukina kok. Beli limang wansa. Bono Eho.
0: Oke, Bono Eho. Oke.
1: Mama Sitan. Mumi Santi.
0: Mumi Santi, oke.
1: Ayo, semangat Mumi Santi.
0: Ayo, semangat. Lagi sibuk Mumi Santi.
1: Enggak Kasmira kan.
0: Oke.
1: Enggak Kang Lajeng Ding.
0: Oke.
1: Enggak Kang Salman, Kang Timan, Kang Rian. Wah Uyut.
0: Wah Uyut.
1: Itu temen sih karena kayaknya makanan panas sih supaya garing. Enggak Umi, Umi Bunda Mary.
0: Bunda Mary,
1: enggak Mama Odang.
0: Mama Odang, oke.
1: Bututi.
0: Ibu Tuti.
1: Mama Fauzan.
0: Mama Fauzan, ya.
1: Mama Indah.
0: Oke, Mama Indah, Bapak Amir.
1: Udah sehat.
0: Ya, semangat.
1: Ada ketinggalan Bang Andri,
0: tinggal
1: tikungan mau.
0: Iya Bapak Angga ya. Oke.
1: Sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Teh Isa,
0: enggak
1: Teh Isa, Mama Rasmina, Mama Rasmina, Mimi Rasmina,
0: Mimi Epi,
1: Mama Rati, Sondel, ayo dong, semangat dong.
0: Iya Sondel.
1: Ayo dong, naik dong, semangat lawan nih, besok kita dong.
0: Oke.
1: Mama Mega,
0: Mama Mega, oke.
1: Mama Mega, ketropen aja, biasanya nyanyi, kita lupa. Anggo, Kang Ibeng,
0: Kang Ibeng, Kang Ibeng, oke.
1: Anggo, kan kak, bintang unyu-unyu.
0: Bintang unyu-unyu, oke.
1: Anggo, Ibu Supriyatin, Bapak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Pak Salim.
0: Pak Salim, oke.
1: Pak Salim, Ibu Supriyatin, Pak Salim.
0: Oke.
1: Anggo Mang Wanta.
0: Mang Wanta, oke.
1: Ada kesibukan Mang Wanta. Selalu ya Mang.
0: Oke.
1: Karawang Dene. Cakpur,
0: iya.
1: Banyak kamu sehat.
0: Oke.
1: Pokoknya Mang, udahlah, semua muanya aja ya.
0: Oke.
1: Waeng.
0: Iya Waeng, kelalen ke Waeng ya.
1: Iya, jangan merasakan kan karo. Waeng.
0: Oke.
1: Waeng, semangat Waeng. Wah, udahlah dulu.
0: Oke.
1: Ucapannya Bang Andi.
0: Ucapannya.
1: Kopi pahit di atas meja.
0: Iya.
1: Ibu Sukina kamu tak ngomong ganja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, ibu kita ya, Ibu Prima ya, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di 95,8 Prima FM. Tentunya di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 14 menit ya, lepas pukul 8. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada kita putarkan lagu dulu ya. Oke, ada 5 menit lagi kita hadirkan untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Spesial buat Ibu Sukina ya, di kesempatan pagi hari ini. Oke. Okay.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima, 26 menit ya lepas pukul 8.

Barangkali hari ini yang rekan Prima sedang dalam perjalanan ya, menuju ke suatu tempat ya, baik untuk kerja atau yang lainnya ya. Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat sampai tempat tugas atau tempat tujuan Anda dengan aman ya rekan Prima. Dan sekali lagi jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah utama untuk menunjang kreativitas kita.

Oke, sekali lagi dengan Bima, 28 menit ya lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan ternyata sudah siang ya rekan Bima. Dan rekan Bima yang masih santai-santai ya di kesempatan pagi hari ini, barangkali yang belum melaksanakan tugas, waktu sudah siang ya rekan Bima. Dan 28 menit lepas pukul 8 atau setengah 9 ya di kesempatan pagi hari ini. Dan yang sudah melaksanakan aktivitas atau yang sudah bekerja, pengen diucapkan selamat menjalankan aktivitas aja, baik yang pedagang, baik yang kerja di kantoran atau yang bagi bapak satpam di kesempatan pagi hari ini, pengen diucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan lancar semuanya ya rekan Prima.

0: Dan juga bagi Anda barangkali yang sedang apa namanya overshift ya, overshift di kesempatan pagi hari ini yang jaga malam biasanya kan jam 8 ya pergantiannya ya. Selamat istirahat ya, terus tidur jangan kemana-mana karena kita hemat ya, hemat tenaga. Karena kita nggak hemat tenaga nanti kalau tenaganya habis ya. Nggak dijual di toko kecuali obat ya rekan Prima. Makanya kita juga harus waspada, terus kita harus apa namanya mengirit ya, menghemat tenaga kita ya. Maksudnya menghemat itu ya jangan diporsil ya, sesuai fungsi dan juga sesuai porsi ya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas dengan maksimal ya rekan Prima di kesempatan pagi hari ini. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan ya di telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum. Ngopi say.
1: Selamat pagi Kak Andre.
0: Siapa ke?
1: Ngopi say di Cirebon.
0: Oke.
1: Mantap.
0: Siapa ke?
2: Waras Andre.
0: Waras. Ini siapa ke? Ana tamu kono.
2: Suaranya kenal dikit.
0: Iya. Lah wong anu langsung nglonong bae dikirain apa namanya suarane nang rasting kan.
2: Heeh. Gemblong bayang.
0: Mimi Setia tak kono. Apa Lili Kenong?
2: Lagi panen.
0: Oh, Lili Kenong ta.
2: Mama Setia iya lagi panen.
0: Oh, Mimi Setia lagi panen. Sing kowe sapa?
2: Kok dalaman ning ngrewangi kore-kore.
0: Oh, iyalah kono siapa kono?
2: Ngerewangi orang-orang
0: kok dalam ada Lili Kendung ada sama Setia
2: Mimi Enok Jesi.
0: Iya. Oh, pantesan suaranya kok beda kono ya.
2: Oh ya iya. Jadi Lili Kendungnya kula aja kak gambar wis panen kok. Oh, tuh mereka kak.
0: Oh, ngono.
2: Luru gabah.
0: Luru gabah ya. Apa kono ana ya? Apa
2: Derep,
0: oh, arep derep dah. Wis mulai anu dah. Iya, wis mulai panen raya ya.
2: Rame.
0: Alhamdulillah. Anak komben, terus anak gerabakan ya.
2: Gerabakan komben kok malah lebih bagus ke.
0: Namun lahan ini sedikitnya digebot bae.
2: Digebot bodi. Sama lah semakin mah.
0: Ini kono jarene biri ini kak pan milu derep jare oleh beli jare.
2: Oh silakan. Derep.
0: Namun
2: suka tani bulan 11.
0: Iya namun derep kok apa bawane apa.
2: Lagunya dukung belah, Kang Andrea.
0: Iya, wes. Oke.

0: Mereka nggak mau Ibu Sukinah.
1: Ibu Sukinah.
0: Ibu Tuti.
1: Oke.
0: Nggak mau Billy Mama Aldin.
1: Mama Aldin. Oke.
0: Yang nggak kang, kang Uku, kang Salim.
1: Kang Salim.
0: Salam.
1: Iya.
0: Kang Salim, moga-moga pada sehat.
1: Oh iya. Ibu Sukinah lagi wingi kudu lanang prima.
0: Ibu Sukinah.
1: Iya.
0: Ibu Sukinah dolan.
1: Iya, dolan nang prima. Lagi sore-sore kan. Iya,
0: benar. Kayak jadi bono.
1: Iya, wong foto karo Mbak Putri ayo kan.
0: Ibu Sukinah kagak kayak jadi bono orang-orang ya.
1: Iya.
0: Oke, ya buat Ibu Sukinah.
1: Oke.
0: Kata dia, dia tenang nang dia karo tetep dolan ya.
1: Ketinggalan.
0: Mama Ida, Mama Titan.
1: Oke.
0: Sudahlah. Kamu Kang Andre, dina apa kini ya? Dina hari Minggu ya?
1: Iya, hari Minggu.
0: Ya, anak Kang Andre kok dina Minggu kini?
1: Iya, dina Minggu.
0: Ini kan Minggu, kini Minggu mana?
1: Iya, Minggu mana? Berarti lamun Bang Andre siaran mah Minggu baik kan ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Bang Andre.
1: Oke.
0: Pribasane kanen.
1: Pribasane.
0: Kota Jawa Tengah, Kota Melati.
1: Cakep.
0: Kembang kenal, kembang pari.
1: Cakep.
0: Rasa bunga, rasa yang hati. Mime Setia lagi mete pari.
1: Oh iya. Soale panene sukiki.
0: Rasa bunga yang hati. Ya yuk, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang rastin buru-buru bae panang sawah ya kanu ya. Alah.

0: orang ketelung ketutupan kira jarene. Oke rekan Prima, Nang Rastem ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan rekan Prima di daerah Bugis ya, di daerah Bugis, di daerah Anjatan ya, di kesempatan hari ini sedang panen raya ya, panen padi, dan mudah-mudahan semuanya sukses dan hasilnya banyak buat kesejahteraan masyarakat khususnya Indramayu dan umumnya Indonesia ya. Dan mudah-mudahan Indramayu menjadi lumbung beras Indonesia di masa-masa yang akan datang. Oke rekan Prima, dibuka lagi di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi say, kopinya ditrukut, semangatnya lanjut.
0: Bapak Salim, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Andre.
0: Iya, Bapak Salim.
1: Sebaliknya gimana Bang Andre sehat?
0: Bang Andre sehat. Bapak Salim ada di mana nih Bapak Salim nih?
1: Di rumah Bang Andre, mau jemput sekolah.
0: Oh, mau jemput sekolah. Iya. Kemarin sudah nganterin Ibu Sukina ya di Prima FM. Akhirnya tahu kayak apa studio ya. Cuman sayang enggak ketemu kita ya. Ketemunya Mbak Putri
1: lagi,
0: aja ya.
1: Katanya lagi rapat ya Bang.
0: Lagi rapat jadinya belum bisa nemuin. Ya kapan-kapan lah kita hadir di rumahnya Ibu Sukina.
1: Oke. Udah sore sih Bang Andre.
0: Iya, mampir-mampir ya.
1: Di tegak Kang Sondol. Kang Sondol ada di luar lagi nongkrong.
0: Oh, lagi nongkrong.
1: Iya. Terus ke Unisanti.
0: Oh, Unisanti berarti ini semua ya, apa namanya? Rata iya. Semua ya. Maksudnya iya, itu semuanya kebagian
1: ke
0: ya.
1: Mister Bono udah sore.
0: Oh, gitu ya.
1: Mau ke Bututi udah kesorean.
0: Iya, bangannya. Itu Mama Nisa juga katanya, aduh sayang betul ya nggak ketemu Ibu Sukina, katanya nggak mampir.
1: Iya, tadinya sih rencana mau ke Bapak Amir juga.
0: Oh iya, karena udah sore ya.
1: Mimi juga katanya orang mampir nih rumah mewah. Iya sih, udah sore Mimi Happy.
0: Iya, nanti di program kembali ya. Oke. Iya.
1: Orang berangkatnya aja udah sore Bang Andre, habis sholat asar tuh baru pada berangkat.
0: Jadinya waktunya
1: di rumah
0: sempit ya.
1: Bunda Ritanya aja kan lama. Ntar kapan-kapan lagi lah.
0: Oke, okay. Nanti dijadwal ya. Apalagi kalau hari Minggu bisa ketemu semua tuh, ya.
1: Iya.
0: Sekali-kali nanti Bu Sukina ya hari Minggu hadir gitu, biar nanti ketemu semua, ada Mama Titan, ada pokoknya banyak lah ya biasanya yang hadir di Studio Prima. Oke, okay, Bapak Salim mau request lagu apa nih Bapak Salim?
1: Lagunya Dukung Aja lah Bang Andre.
0: Dukung Aja, oke, okay, nanti ada
1: Dukung Aja salamnya buat Ibu Sukina.
0: Oke,
1: buat Nang Rastim.
0: Nang Rastim, oke, okay.
1: Sama Mimi Setia lagi, Mepepari Mimi Setia.
0: Mimi Setia, Lili Kenung.
1: Terus Lili Kenung lagi pada panen
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Kalau mau apa namanya nyari bawon ya silahkan hadir di sana.
1: Mau ngurung ke sana Bang Andre.
0: Iya mau ngurung-ngurung di sana.
1: Ngurung.
0: Iya ngurung sama terup ya.
1: Tumbang panen tuh ngurung ada bahasa sini
0: iya,
1: Bang Andre.
0: Betul. Saya tadi cuman apa ya istilahnya gitu. Katanya terup ya. Iya terup, tapi kan kalau panen apa namanya kesana gitu berarti ngurung ya.
1: Ngurung
0: iya,
1: ya
0: berhari-hari gitu ya.
1: Berhari-hari ya.
0: Biasanya Kang Ibeng yang suka ngurung ya. Kang Ibeng.
1: Iya, entar juga Bang Kang Ibeng ke sono Bang Andre. Dia kan punya lokasi di sono,
0: oh,
1: dia kan artinya
0: gitu.
1: Orang sono.
0: Jadinya
1: iya,
0: ini ya.
1: Kang Ibeng juga.
0: Oke.
1: Capur.
0: Capur,
1: Bapak Amir sama okay. Mama Indahnya juga. Bapaknya Angga Budha Rita sehat selalu. Buat Bututi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Ratmina, Mama okay. Ratmina Kang Tondo.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mister Bono, Pak Odang, Teh Isa.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya buat semuanya aja Bang Andre.
0: Oke, okay. Terima kasih Bapak Salim.
1: Spesialnya buat Bang Andre yang lagi tugas. Okay. Saya ingatnya hari Jumat Bang Andre.
0: Ingatnya malah hari Minggu kan.
1: Saya bingung Bang Andre.
0: Iya nih.
1: Suara Bang Andre. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Banyak yang nanya ini hari apa? Ini hari Selasa ya, bukan hari Minggu ya. Katanya Nang Rastim kayaknya kayak hari Minggu. Ayo, hari Minggu semuanya lah hari Minggu ya.

Oke rekan Prima, 39 menit ya lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre akan bacakan berita kembali ya buat rekan Prima yang di kesempatan pagi hari ini masih monitor selalu bersama Prima FM. Oke rekan Prima, pembangunan tanggul laut pesisir Eretan Kabupaten Indramayu terus berlanjut ya sebagai upaya mengurangi dampak banjir rob yang selama ini menggenangi pemukiman di daerah itu. Dan akses jalan warga namun menggenangi pemukiman dan akses jalan warga ya. Dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Daniel Mutakin Syaifuddin menilai proses pembebasan lahan warga yang terdampak pembangunan harus segera diselesaikan agar proyek tidak terhambat. Dan menurut Bapak Daniel menegaskan akan terus mengawal pembangunan tanggul laut Eretan dan mengingatkan pelaksanaan proyek harus berjalan sesuai dengan aturan, baik dari sisi anggaran maupun spesifikasi pekerjaan. Ia menyebut pembangunan tanggul masih mendapatkan dukungan dari anggaran hingga tahun depan dengan rencana alokasi sekitar 50 miliar untuk melanjutkan proyek tersebut. Dan juga bagi masyarakat Eretan, keberadaan tanggul laut diharapkan menjadi solusi agar rumah dan jalan tidak lagi rutin terendam banjir rob ya rekan Prima. Dan selanjutnya rekan Prima, Ketua MPK Guterres Muhammad Farhan Al-Huda mengajak seluruh pelajar angkatan 23 dari Mahat Az-Zaitun untuk tetap menjaga kebersamaan dan tidak melupakan alma mater setelah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan mereka. Dan menurutnya Mahat Az-Zaitun bukan sekedar tempat menuntut ilmu tetapi juga ruang yang membentuk karakter, persahabatan serta berbagi pengalaman hidup yang akan selalu dikenang. Dan juga Farhan berharap seluruh pelajar Guterres atau Gentures ya tetap membawa nilai-nilai Al-Zaitun ke manapun mereka melangkah dan terus menjaga nama baik alma mater. Ia juga mendoakan agar seluruh cita-cita angkatan Gentures dapat terwujud melalui kerja keras, kegigihan dan semangat yang telah dibangun bersama sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa yang akan datang. Oke rekan Prima, tadi ada dari Indramayu dan juga dari Mahat Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali ya lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, gimana kalau kita ngopi say? Oke, rekan Prima, kita hadirkan untuk Anda.

0: ngopi-ngopi masih.
1: Dan prefer for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
6: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, angsuran proses, ringan cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
5: 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, rekan Prima, 57 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Silakan yang mau gabung dibuka kembali di 0853-2189-9582. Nah, siapa nih? Diangkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kopinya ngopi say. Semangatnya lanjut. Mama Mega, apa kabar?
1: Oh, baik, lagi repot terus.
0: Oh iya, pantesan tuh lagi repot ya.
1: Kemarin
0: gak korokean. Iya, udah seminggu.
1: Ya,
0: ya, alhamdulillah. Yang penting sehat, iya, ya. Sehat. Nanti kalau mau karaoke nanti ada lagi. Tenang aja.
1: Iya.
0: Kalau sudah sempat waktunya.
1: Iya, pasti hiburan.
0: Iya, hiburan. Jangan
1: hiburan nggak ada lagi radio.
0: Nah, betul.
1: Iya,
0: jangan
1: dari kecil radio gitu, tuh, Bang Andri, dari SMP.
0: Dari SMP udah kenal radio,
1: iya,
0: ya. Terus radionya yang gede apa yang kecil? Apa radio transistor yang apa namanya segede kotak?
1: Dulu mah lagi zaman saya mah yang belakangnya dari apa tuh?
0: Dari kayu, nah.
1: Sekarang mah udah canggih.
0: Iya, yang isi baterainya ada 6 ya.
1: Iya, yang batu baterai.
0: Iya, batu baterai cap kucing ya.
1: Tapi enggak, di Jakarta mah udah ada listrik kok.
0: Oh, udah listrik ya.
1: Iya.
0: Berarti
1: saya kan aslinya Jakarta.
0: Oh, aslinya Andre. Jakarta.
1: Iya,
0: berarti
1: merantau di sini.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti tapi sudah bisa bahasa Indramayu ya, Mama Mega,
1: Indramayu
0: ya?
1: Indramayu bisa, sudah bisa.
0: Sudah bisa. Terus
1: iya.
0: Apa namanya? Jakarta apalagi ya? Orang Kate. Iya, orang Kate. Iya.
1: Jakarta.
0: Iya, Jakarta orang Kate, nyababe.
1: Gimana Bang Andi, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Emma.
1: Ini lagi ada lagu apa nih?
0: Ada lagunya, ada Terpesona. Aku
1: ada
0: terpesona. Lagunya apa?
1: Lima Langkah dari Rumah, udah diputar belum?
0: Apa tuh? Lima Langkah. Udah, iya. Lima Langkah dari Rumah tadi.
1: Udah, ya.
0: Belum.
1: Nih.
0: Belum Lima Langkah dari Rumah.
1: Belum. Oke, lah,
0: belum.
1: Boleh lah kalau ada waktunya.
0: Oke,
1: tah. Salam-salamnya buat
0: tuh, ada Wak Ganden baru.
1: Wak Ganden.
0: Oke.
1: Narasi. Mimi Sukina.
0: Oke. Okay.
1: Sama Mimi Epi.
0: Oke.
1: Okay. Teh. Apa yang di itu tuh teh? Suka nyanyi Sunda tuh.
0: Teh Isa.
1: Iya. Request lagu lah kalau karaoke-nya Serat Salira gitu.
0: Oh, Serat Salira.
1: Serat Salira. Suruh nyanyiin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kabarnya belakangan.
0: Saatnya belakangan ya.
1: Iya, okay. Buat Papa Salim.
0: Oke. Okay.
1: Terusnya Mama Fauzan udah pulang belum?
0: Mama Fauzan kayaknya belum.
1: Belum ya, betah.
0: Belum
1: ya.
0: Betah.
1: Buat ini Mas Pur. Yang punya Lampung, yang punya Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya semuanya dikum aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tambah satu persatu semuanya.
0: Oke.
1: Pen radio Aris apa?
0: Prima FM. Oke.
1: Okay. Ya udah buat Bang Andi spesialnya, okay. Deh. Selamat tugas.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sukses.
0: Amin. Iya.
1: Semoga Radio Prima tetap jaya di udara.
0: Okay. Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Diterima kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi, say.
1: Ngopinya di seruput.
0: Semangatnya lanjut.
1: Semangatnya lanjut. Selamat pagi, menjelang siang, bersama Wagandeng yang ada di Bomas.
0: Iki Wagandora ya.
1: Terima kasih atas kesempatannya saya bisa masuk di acara di Prima. Tadi barusan dari ibu siapa tuh, bunda siapa tuh, bunda, terima kasih atas senggolannya.
0: Iya, bunda Emma, bunda Emma, Mama Mega kok bunda Emma.
1: Oh, konon.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih bunda atas senggolannya.
0: Ora ya. Ini Mak Ganden, apa namanya lagi? Apa ini?
1: Saya barusan bersih-bersih di bawah kandang karena suker banyak rumput pada jatuh dari empannya gitu. Sekarang udah beres, tinggal kita monitor di pesawat radio Prima FM.
0: Oke, ora ya. Suara kasih kono akeh sing apa padha takon, Mbah. Kok gandeng enggak? Iya.
1: Permintaan putaran lagu-lagunya apa kini kan?
0: Iya kan, ana lagu de Pancar Lima Langkah, terus ada Terpesona. Aku terpesona.
1: Tadi barusan itu bunda tuh minta diputerin lagu apa itu?
0: Pancar Lima Langkah, pacarku lima langkah gitu.
1: Kita gabung aja ya, cuma kebanyakan karo lima mah satu aja.
0: Lima langkah, satu langkah kuwi mencolot berarti kan? Lompat. Iya, kalau satu langkah mah lompat. Iya, makan dendam.
1: Iya. Tapi cuman jangan terlalu kebanyakan repot melayaninya kan begitu.
0: Iya.
1: Oke, lagu ini terbingkis silakan buat Teh Isya, Ibu Sukina, Teh Umpetan, Mama Indah, Nindirin Bunda, Emma Sinaring Banjar.
0: Oh iya betul,
1: Dangal-dangal yang mendigung ya Bunda Emma.
0: Bunda Emma Ana, Bunda Emma, tapi orang interaktif. Tapi Ana lagi hadir, tenang baik.
1: Iya, kangen suaranya. Kalau masuk di Radio Prima suaranya tuh wow.
0: Oh gitu ya. Orangnya. Bunda, lo kena. Nah, aku no jari salam balik kok kanggo Wak Ganden, jari Bunda Emma kak.
1: Kanggo Mister Bono.
0: Mister Bono,
1: gimana suaranya nih Mister Bono pagi ini? Gimana suasana di Hargulis di stasiun, cuaca panas?
0: Apakah keretanya ada yang banyak kempes?
1: Itulah begitu ya.
0: Iya, namun kempes gue dibawain anuka ya, kompresor ya.
1: Dan selanjutnya untuk Mama Odang, gimana nih Mama Odang? Gak ada suara, gak ada rupanya tuh.
0: Tapi Mama Odang kemarin hari Minggu hadir kok di Prima, hadir.
1: Oh iya.

0: Kang Wanta, Bunda Merah, Kang Rian, dan okay. juga yang barusan turun Bunda siapa karena Erna.
1: Bunda siapa kono?
0: Yang barusan itu barusan Bodun ora
1: ya. Iya Bunda, Mama Mega.
0: Oh Mama Mega. Iya Dudu Megawati. Iya terima kasih untuk Mama Mega okay. atas singgulannya ya. Iya dan juga yang lainnya. Oh kita pesan lagune ikut bae karo Mama Mega ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya cuman Mega bae ora lagu Megawati nur ya.
1: Ora ya.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Okay. Oke okay, barangkali di belakangnya senat-senat nur ya.
1: Iya.
0: Kita singkat saja. Oke. Okay. Semoga berbahagia amin. Selalu pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada dan okay. juga pada pagi menjelang siang hari ini bermonitor okay. di pesawat radio masing-masing ada ya.
1: Iya,
0: Oh, kagak Ibu Sukina. Oke. Okay. Sing Ujeng sing waras ya. Oke, terima kasih Kang.
1: Oke, okay, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wakanden ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke. Di belakang Wakanden dibuka kembali yang sudah masuk dengan siapa ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngopi say.
2: Nah, ngopi nih disuput semangat yang lanjut.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Ya, Dalpesedu.
1: Dalpesedu. Oke, ada di mana nih?
2: Alhamdulillah, ini temennya teka.
1: Oh, temennya teka.
2: Ya, neng anu kan, neng Bali.
1: Oh, neng Bali. Bapak kan Liong. lagi balik kapan dah kono malam?
2: Berbunyi iki mau jam 4.
1: Jam 4.
2: Jam 4 saya sewiki.
1: Oh iya.
2: Kemarin teka iki lo.
1: Ngono dah.
2: Iya.
1: Oh terus berapa hari?
2: Yo kayaknya ta orang suwe lah. Pun pasti kon balik mani.
1: Oh ngono dah. Iya.
2: Balik ke sore balik mana?
1: Sore ya. Balik, ala cepet amat. Iku capek perjalanan dok ya.
2: Orang aku sih buka bocah nak karena sesuai-sesuai.
1: Oh, ngono ya. Oke.
2: Okay. Lagunya apa ki?
1: Anak lagunya pacar lima langkah. Pacarku lima langkah dari rumah itu.
2: Ya. Lima langkah zaman ini lima langkah kuat iya. Kuat tuh tak cukup
1: iya jarene anu ka apa namanya Wak Ganden ka aja lima langkah kebanyakan ku selangkah bae lamun selangkah melompat ya
2: lah ya iku we.
1: Oke
2: kuwe bae lima langkah buat
1: apa oke monggo boleh salam-salame silakan
2: lah kowe sing kanggo sing temene ngelup ya Salam ki,
1: Wak Ganden, Wak Ganden.
2: Ya, salam Wak Ganden ya. Mudah-mudahan saya selalu.
1: Oke.
2: Okay. Lataning gunang apa sih Mama Mega?
1: Oh, Mama Mega.
2: Iya, sing pacare lima langkah kayak itu ya.
1: Pacare lima langkah.
2: Ya mudah-mudahan saya selalu.
1: Oke.
2: Okay. Lataning gunang Ibu Supina.
1: Oke. Okay.
2: Mama Odang.
1: Odang, oke. Okay.
2: Siapa sih kalian ya?
1: Siapa ngono?
2: Harko sih nang kene iki sing anuan miki.
1: Siapa ngono?
2: Siapa jualan miki? Siapa sih aja?
1: Mi, ya Ibu Tuti ta.
2: Oh iya kowe lah. Ngliwatan nang napa kok? Kelalen ya. Ya, Jeng Tuti, boleh jeng wayamene ya. Latar yang bu Mama Lina.
1: Oke.
2: Okay. Kayak Kang Sondol.
1: Oke.
2: Okay. Ini pernah sambut. Latar yang bunda merah, bunda merah duduk pakai sabun disingkat dar bunda merahku.
1: Oke.
2: Bunda Mary ya. Kurang bunda Mary. Singanan yang Subang. Ya sifatnya sa guna kawit baik lah tinggal pada konsen ya. Besok lima langkah buat apa?
1: Oke.
2: Memiliki jos dan jos banyak kawit lah. Oh
1: enggak lah.
2: Enggak iya lah nyong ke orang aja maling lima langkah.
1: Sing 10 langkah baik. Ayo gitu ya.
2: Jalan cakap kumpulan langkah kawit. Iya ya.
1: Oke.
2: Ya, arep istirahat paling ge. Beri ngopi lah.
1: Oke, siap ngopinya.
2: Iya, sun ya.
1: Iya, oke.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Dalpesedu di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan Prima 12 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan bersama-sama. Ada pacar 5 langkah. Buat Mama Mega di kesempatan pagi hari ini yang sudah gabung bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana Rekan Prima, 5 langkah dulu ya. Asik.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Kodok, betul.
1: Ya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Oh, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya rekan Prima. Ada pacar 5 langkah dan juga apa? Ngopi pagi. Goyang ngopi ya, yang jelas ya di kesempatan pagi hari ini, goyang sambil ngopi pasti mantap ya. Oke rekan Prima, 24 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima yang mau gabung ya, silakan di 0853-2189-9582. Dan dari kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 10 saja ya rekan Prima. Dan mudah-mudahan semuanya di kesempatan pagi hari ini sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas ya. Dan sekali lagi, apa namanya, ciptakan kebahagiaan, karena bahagia itu kita yang menciptakan ya, bukan orang lain. Kalau orang lain hanya mendukung saja ya enggak. Kalau kita bahagia, nanti lingkungan juga ikut bahagia. Apa sebaliknya ya, kalau lingkungan bahagia kita ikut bahagia ya enggak. Yang benar yang mana nih ya? Apa kita mengikuti lingkungan yang bahagia, apa bahagia mengikuti lingkungan mengikuti kita? Oke, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap semangat ya, karena hidup itu adalah perjuangan ya. Kata orang-orang tua kita itu, hidup adalah perjuangan. Tanpa perjuangan kita tidak akan bisa hidup, ya enggak? Sepertinya begitu. Kita kerja banting tulang ya, apa namanya perjuangan ya, kita banting tulang. Pasti yang namanya kerja banting tulang adalah biar bisa hidup ya, kan begitu ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, di belakang kita terima kembali yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Semangatnya diseruput, kopinya lanjut.
0: Semangatnya diseruput, kopinya dilanjut gitu ya.
1: Iya, Pak Ganden.
0: Oke, Mr. Bono, apa kabar nih, Mr. Bono?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Oke.
1: Jadi kopinya
0: dilanjut, semangatnya diseruput. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat Mr. Bono sah-sah saja lah. Iya, khusus buat Mr. Bono sah-sah saja lah ya.
1: Iya.
0: Jadi kopinya dilanjut, semangatnya diseruput.
1: Iya, kebalik.
0: Jadi itu namanya

0: semua orang putih.
1: Iya. Okey.
0: Keluar. Keluar lagi dia enggak ada ehunnya.
1: Iya. Okey, Mr. Bono, mau request lagu apa Mr. Bono ya?
0: Lagunya lagu sedang tenar di handphone di mana-mana.
1: Apa itu lagunya?
0: Cup. Dulu Mr. Bono nyanyi itu bisa enggak tuh?
1: Cup di bibir. Cupi-pir dikecup berdiri.
0: Lagi tenor itu. Masih pop keren sekarang.
1: Coba kita cari ya. Cupi-pir dikecup.
0: Itu tenor itu.
1: Yang remit ya. Oke, coba kita cari ya.
0: Di TikTok gimana aja itu udah.
1: Oke, coba kita nanti putarkan ya. Oke. Oke, salam-salamnya silahkan.
0: Salam-salamnya buat okay. Tina yang selalu semangat. Udah masuk ya supir ya?
1: Udah pertama supir, Ibu Sukina.
0: Iya, rasti masuk rasti muda.
1: Sudah. Semuanya sudah, Mama Mega juga sudah.
0: Mama Mega,
1: Terus Mega. Pak Ganden.
0: Pak Ganden ya. Iya ya. Iya, Pak Ganden ya. Tadi ngajakin ke Bono tadi Pak Ganden ya.
1: Pak Ganden benar.
0: Ngajakin tadi ya. Biasanya kempes sudah banyak ya.
1: Iya keren. Makanya kalau di depan stasiun itu siap-siap kompa atau kompresor ya. Barangkali nanti ada roda kereta api yang kempes ya.
0: Iya,
1: jadi gini, dulu itu kan kalau kereta naik kereta itu kan, kalau sekarang emang nyes gitu karena ada AC-nya ya. Kalau dulu orang-orang zaman dahulu kalau naik kereta itu karena banyak pedagang ya di dalam kereta itu. Jadi bunyinya kereta itu ojo jajan gitu.
0: Iya. Sekarang merapi.
1: Kalau sekarang kan pakai AC jadinya
0: merapi gitu.
1: Iya ber-AC jadinya.
0: Ber-AC rapi sekarang mau. Mantep sekarang main.
1: Iya sekarang
0: enak kesini.
1: Nah kalau dulu kan jajan. Nah kalau sekarang ngopi.
0: Iya sekarang mah.
1: Iya nah, makanya seandainya tuh Mr. Bono kalau ada yang ban kempes gitu disediain aja kompresor.
0: Iya tinggal mampir deket.
1: Iya.
0: Cuma berapa langkah? Saya pasar 5 langkah aja deket.
1: Pasar 5 langkah kayak lagu iya. Pacar 5 langkah ya.
0: Saya pacar 5 langkah sama.
1: Oke, Mr. Bono lanjut.
0: Buat Buda Mary. Buda Mary Buda Merah katanya ngajak ya, terus bukan Adin ya. Buda Mary Buda Merah.
1: Iya, Buda, Buda.
0: Buda Mary Buda Merah kata ya,
1: Buda
0: Adin tadi. Pening Epi,
1: Oke,
0: Bumi Supriyatin. Sama Aldin.
1: Sama Aldin, oke.
0: Mama Aldin, Mama Billy, Mama Rini, Mama Odang.
1: Oke.
0: Mama Mermet.
1: Mama Mermet. Iya.
0: Mama Rati.
1: Oke.
0: Bapak Salim, Mas Bapak Salim ya.
1: Bapak Salim benar tadi sudah masuk Bapak Salim.
0: Bapak Salim lagi sekolahan kayak nanti susunya. Rasim masih Rasim muda.
1: Bang Nang Rasim tadi sudah masuk. Oke.
0: Sudah Rasim. Yang wanita yang mau nyerata. Lagi ya,
1: Tesoleha, oke.
0: Mama Iip,
1: Mama Iip,
0: Mama Iip, Mama Meni,
1: Mama Meni,
0: Bade Kutil,
1: Bade Kutil, yang jauh disapa dulu, yang jauh ada Bunda Emma,
0: Bunda Emma juga tuh ya,
1: terus ada Bi Rini,
0: kita unyu-unyu jauh tuh,
1: iya, oke.
0: Kalau Sondol mah deket, Sondol, Dasmo deket. Itu Pak Sedu kan, bukan namanya Sondol, Dasmo. Dasmo, bukan Pak Sedu, bukan nama palsu.
1: Apa nama Bambang?
0: Apa nama Bambang, banyak namanya.
1: Iya, oke.
0: Orangnya cek aja tuh, banyak namanya.
1: Iya, jadi bisa nyamar kesana kemari gitu ya.
0: Iya, jadi tetap aja suaranya.
1: Iya, oke.
0: Suaranya tahuan. Bapak Angga, manggungan Bapak Angga.
1: Oke, Bapak Angga, oke.
0: Bapak Angga, yang mantep tuh, karung-karung pendul ya. Bapak Angga tuh. Terus lagi Mama Indah.
1: Mama Indah, oke.
0: Mama Indah, Mama Indah Sundari.
1: Oke.
0: Mama Indah Sundari nama panjangannya.
1: Mama Indah Sendari.
0: Mama Indah Sundari.
1: Sundari, Mama Indah Sundari.
0: Iya, Mama Indah Sundari.
1: Nggak pakai sukoco ya. Oke.
0: Oke,
1: baik Mr. Bono.
0: Mas saja, sebut saja Mas Syar.

0: Oke, okay, selalu.
1: Oke.
0: Okay. Saya sudah ini. Saya sudah satu merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM.

0: Oke, rekan Prima, 33 menit lewat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada kita hadirkan lagu ya. Oke, ada yang masuk kembali, diangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, ada Mama Aldin.
1: Iya, Kang Andre.
0: Mama Aldin.
1: Ganti jadwal tadi, Kang Andre.
0: Enggak ganti jadwal ini, gantiin Pak RT ini. Pak RT-nya lagi sibuk ya. Jadi tukeran ya, katanya nanti siang akan masuk ke Ventura. Jadi Bang Andre-nya masuk duluan.
1: Ganti jadwal.
0: Enggak, masih tetap aja. Ini karena Pak RT-nya ada keperluan, jadi Pak RT-nya siang, Bang Andre-nya yang pagi. Oke, terus Mama Aldin sudah senggang ya. Tak, Mama Aldin?
1: Sudah.
0: Oke, jadi bisa apa namanya interaktif ya. Terus udah apa, kapan mulai jalan lagi nih? Udah jam 9:30 loh. Loh, kenapa tuh?
1: Jalan kemana, Kang Andre?
0: Iya, maksudnya jalan itu jalan apa namanya mulai acak icik gitu.
1: Lah ini udah duduk manis.
0: Oh, duduk manis ya, udah mulai berarti ya. Waduh.
1: Matiin dulu tukang Andre.
0: Oh gitu ya. Jadi harus apa namanya di sela-sela ya, di sela-sela apa namanya kerja, kita juga harus bisa mengatur waktu kapan istirahat ya, kapan kita telepon, kapan dengerin radio gitu ya. Tapi mudah-mudahan malam enggak anu ya, enggak begadang ya, enggak kayak Biri nih ya begadang terus malam.
1: Habis Isa kadang udah
0: gitu ya. Kalau Biri nih mah pagi-pagi apa namanya sore-sore tidur, malamnya bangun ngejagain air. Airnya enggak ngalir lah air. Gimana
1: oh, airnya kecil.
0: Iya, airnya dari apa namanya pam itu enggak apa namanya biasanya kalau ngalirnya kalau malam aja, katanya kalau siang kecil.
1: Oh, iya. Kayak saya zaman dulu kan Andre gitu, waktu baru kesini jam 2 bangun.
0: Oh gitu ya, harus apa namanya ngompa air dulu ya. Oke, mudah-mudahan menjadi berkah ya buat kita semua ya, walaupun sulit apapun. Memang ya air itu adalah apa namanya kebutuhan pokok. Tanpa air kita tidak bisa hidup ya.
1: Sumber kehidupan katanya.
0: Jadi suici cai gantinya. Kata bahasa Sunda itu suici cai. Ada lagu apa namanya cup-cup bibir dikecup gitu, tapi remiknya. Mama Aldin mau request lagu apa?
1: Ini rindu aja, Kang Andre.
0: Ini rindu. Oke, coba kita cari ya. Ini rindu. Oke.
1: Salam-salamnya. Oke. Buat yang baru turun, Mister Bono. Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk. Mama Billy, Bapak Lepi. Terus Kang Ibing sama Mama Sakanya. Kang Rian sama Aki Metalnya. Nang Rastim. Maaf ya, Nang, kemarin gak diangkat. Lagi rewang di depan rumah.
0: Telepon tolong kemarin ya.
1: Iya, kemarin tuh gak dengerin radio, Kang Andre. Rewang ini depan rumah.
0: Oh gitu.
1: Mendak.
0: Iya.
1: Terus Mama Setia sama Linungnya Bapak Salim, Capur, Ibu Tuti, Mama Rasmina, Mimi Rasmina, Mama Inca sama Bapak Amirnya, sehat selalu Bapak Amir, Mama Fausan, Mama Titan, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Bintang Unyu-Unyu, Bunda Jameri, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yulia Sari, Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya, Mang Wanta, Kang Aman, Abah Hadi Kutil, Uyut, Mimi Haji Supriyatin, Teh Nunung, Mama Rati, Mama Baby, Teh Isa, sama Bapak semuanya, terus Kang Rojaya, Bunda Rini, terus Pi Rini, Mama Papa Pamungkas, Kang Eges, Pak Kisut, Kang Andre, Sate, Kang Sondo, Mimi Samina,
0: Mimi Samina,
1: Kang Hufar Kofur, Terus Bunda Emma Banjarnegara, Mama Mega Teh Upet, Mama Iif, Pak Ganden,
0: Pak Ganden,
1: Mama Meni,
0: Mama Meni,
1: untuk semuanya aja Kak Andre.
0: Oke. Okay.
1: Unisanti, selamat sibuk-sibuk.
0: Unisanti kalau enggak telepon berarti sibuk gitu ya.
1: Iya, spesialnya buat Kak Andre.
0: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih Mama Aldin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. 39 menit ya rekan Prima. Lepas pukul 9 dan waktunya sudah siang ya ternyata. Sudah apa namanya mataharinya sudah tinggi dan mulai menyengat terasa panasnya ya. Dan rekan Prima, Bang Andre mengingatkan ya dalam cuaca yang ekstrim seperti ini ya, jangan lupa kita harus sedia air kalau kita kemana-mana bepergian ya, supaya apa? Tidak dehidrasi. Karena airlah satu-satunya persediaan kita yang di apa namanya yang diperlukan oleh tubuh kita sehingga kita tidak dehidrasi dimanapun kita berada. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca yang ekstrim seperti ini yang akan melemahkan metabolisme kita ya rekan Prima, kesehatan kita terganggu kalau kita kurang minum air ya. Oke rekan Prima, di menit ke-40 ya waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini kita putarkan lagu yang bagus ya tentunya buat Mr. Bono dan buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, cup cup cup bibir dikecup kata.

0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: 95,8 yang terima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan pukul 9.54 menit ya. Dan bermakna ya, 5 menit lagi Bang Andri akan pamit undur diri. Aduh, pengennya apa namanya menemani terus ya. Jadi rekan Prima, Bang Andri menemani rekan Prima sampai lepas pukul 10 saja ya di kesempatan pagi hari ini, karena Bang Andri akan alih tugas ya. Jangan lupa ya, nanti ada apa namanya PPN 10-11 ya di kesempatan siang hari ini yang dibawakan oleh apa namanya pemimpin redaksi kita ya di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dan sebelum Bang Andri akan undur diri, Bang Andri akan bacakan berita yang sudah diterima di redaksi Prima FM ya di kesempatan siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini ya rekan Prima. Dengan Prima, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk menggratiskan biaya di seluruh sekolah negeri hingga perguruan tinggi atau PTN. Dan pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-28 PAN di Jakarta. Menurut Prabowo, pendidikan negeri mulai jenjang SD sampai dengan SMP dan SMA hingga universitas negeri seharusnya dapat akses dapat diakses masyarakat tanpa batas atau tanpa dibebani biaya pendidikan. Dan Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan segera menggelar rapat terbatas guna membahas kebijakan tersebut secara lebih rinci. Ia mengatakan wacana pendidikan gratis masih dalam tahap pembahasan, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaan dan sumber pembiayaannya. Pemerintah saat ini masih mengkaji skema yang memungkinkan kebijakan tersebut diterapkan khususnya untuk pendidikan tinggi atau pendidikan sekolah tinggi di dalam negeri ya rekan Prima. Dan kita sambut baik ya wacana Bapak Presiden yang akan menggratiskan seluruh pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Dan mudah-mudahan bisa mencerdaskan bangsa dan rakyat ya, Indonesia khususnya. Oke rekan Prima, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya ya. Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai ketemu lagi di acara yang sama. Dan sekali lagi Bang Andri mengucapkan terima kasih atas semuanya yang sudah mendukung dan juga bergabung bersama Ngopi Saya di kesempatan pagi hari ini. Dan apabila ada salah-salah kata, Bang Andri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

santai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's. Bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah nih rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8

Halo rekan Prima, ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis,

orang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang. Bangun juga kualitas diri

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar minum. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim.
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Berani nih Pak Daim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu, hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kejutan ya balik maning ya, karena apa, karena di sini RT nih yang siang-siang hari ini menemani wong reang ya, nemeni siang-siang agi ngelamun agi selonjoran agi liren-liren agi arep istirahat ya. Nang endi neng Ventura? Ventura neng Keneki yang mengudara di 95,8 Radio Prima FM Hargilis. Radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat ya di siang hari ini untuk Syekh Al-Zaitun dan juga Sivitas ya serta keluarga besar Mahat Al-Zaitun ya. Selamat menjalani aktivitas, semoga lancar untuk apa yang sudah direncanakannya ya. Dan juga untuk rektor dan wakil rektor, iyalah di selamat siang ya. Dan untuk wong reang para petani sing agi nungguni udan ya, dan juga para nelayan, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Ventura. Ventura neng geniki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ventura Ningkeneki Ning Prima FM. Radio nomor 1 Ndeke Wong Indramayu Barat. Merdeka.
0: Merdeka. Durung.
1: Wong tua mah
0: nang apa?
1: Menggawe bae dadi melek bae bae teh orang antuk.
0: Oh, mengkono ya. Padahal enak loh awan-awan liren-liren ya. Menikmatin angin. Apa panas nang kono?
1: Ora cuman jenyak biar panas teh luar biasa.
0: Tapi angger RT neng omah apa busukina ya. Gawane arep turu bae ku ya. Enak ku. Ana wit jambu. Iya, ana wit jambu ya. Terus gentengnya sing genteng bian.
1: Apa Pak RT?
0: Gentengnya genteng bian sing adem gentengnya.
1: Duduk. Ini baja ringan ya Pak RT.
0: Oh, baja ringan. Duduk baja hitam.
1: Baja ringan semua itu.
0: Oh iya.
1: Diganti Pak RT orde gendeng wis. Gendeng ini warung baik ya.
0: Oh iya iya.
1: Tapi ganti baja ringan lah. Oh, baja ringan. Apa yang berada usuke bal. Usuke kan bakar tugel pada bocor sih.
0: Oh.
1: Zaman iya. Kini opringnya pada tepo, gampang tepo. Kayu ya besak Pak RT.
0: Dari tahun berapa
1: jadi
0: emang?
1: Jadi baca ringan, baca singgelis.
0: Dari tahun berapa itu, Bu Sukina, umai?
1: Gion, akhirnya Pak RT, kun kebangan mah gendeng ya.
0: Gendeng.
1: Mung bayar ya Ibu Sukina, aku mau nyanyi mah, ikulah mangkane cerita maat, bangun, ku duitnya dibawa kabur.
0: Orang Bu Sukina naronya di bawah bantal sih, jadi ya dibawa kabur.
1: Iya. Aduh Pak RT, jadi nggak jadi sih cuma dapat dibujukin abelah tak kuat kuat. Begitulah kalau jangan kehujanan bayar Pak RT ya.
0: Betul.
1: Agar tidak adem, jangan mikirin utang.
0: Uis
1: enak
0: ya.
1: Kayak konon senang uripe.
0: Alhamdulillah ya.
1: Kira ya, udah belum lama Pak RT. Tahun 22 tahun anu kuno 24 kuno.
0: 24 umae. Oh iya.
1: Di anu aku di dangdana ini lah. Ada nggak gue derekan PRT lah asal jangan kehujanan. Saya konen baik. Anak kepala dia ulah kafe.
0: Bu Sukina, RT baca berita tuh ya katanya apa sing agi larang banget tuh ceplik ya.
1: Ah ah, kok mau cabe? 60. Jadi orang kena masa cabe setan.
0: Cabe setan 60 ya bu.
1: Enggak, sampai hampir 80 PRT 75.
0: Masya Allah.
1: Takon tuh Unisanti itu.
0: Oh, Unisanti.
1: Cabai setan ku lagi.
0: Cabai
1: keriting, cabai setan tuh mahal. Ya, cengek juga mahal sih. 30 ke atas ya mahal.
0: Iya, iya.
1: Iya, Pak RT. Sangannya geuang ke kandang. Kayaknya mah beli padak yang masak segala-gala mahal. Walaupun berasnya nggak beli ya, dapat dikasih.
0: Iya. Tapi nasi ngelarang ya. Bisa mengkonon ya. Wis kayak telembungan. Iya. Sing siji didamu, sing siji ne peot ya. Wis kayak telembungan ya.
1: Hari-hari ngomong gak gue bahaya.
0: Iya.
1: Loran aku dingin. Pak RT kan kita lorok marah. Sehat Pak RT.
0: Sehat.
1: Kau lorok ngobrol bahaya Pak RT ya.
0: Sehat. Napasnya kan.
1: Alhamdulillah Pak RT. Ketemu mani ya Pak RT.
0: Alhamdulillah.
1: Omong ibu sih nama sing kayak kenen sih sorot tuntas badai kerupuk ini Pak RT. Badai kerupuk seperapatan durung turun durung.
0: Durung.
1: Bahkan wong Belanda tangi. Jadi kena ngomong-ngomong jadi aku dingin lah.
0: Iya, mangga. Wong
1: anak sing ngenteni kin jadi panas itu ngobrol wae.
0: Iya, iya, iya.
1: Pokoknya mah besukin masih gampang bae kedeluru ya kok. Godong lompong bae gak pula.
0: Godong lompong ya.
1: Godong lompong ya aja getah lompong. Emangnya ada getah lompong, godong lompong, kuno. Jadi godong lompong.
0: Godong lompong ya, wis.
1: Nah, iya, iya. Oke.
0: Oke.
1: Salam, eh, Pak RT dingin. Moga sehat selalu ya Pak RT ya. Amin. Panjang umur banyak rezeki Pak RT. Semangat Pak RT.
0: Semangat.
1: Itu pindah. Nah, kok nang rasin ayo nang. Naik nang panas-panas dah. Nyupir baik, nyupir, senyap nyupir baik. Enggak bonok eh ho, gedung lompok kan ya ho. Bonok eh ho, kang Rian, kang Timan, kang Salman, gua Uyut, gua Kisut, enggak Kasmira karo awai degeding, karo Mama Titan, karo Tenani, enggak Uni Santi, semua. Semangat
0: iya
1: Unda Santi selaris jagangi yang Santi sing wasan usahane amin
0: amin
1: anggo mama odang ibu tuti engko maning ya gampang lain waktu mampir ibu tuti kita lagi seiringi sore banget anggo ibu tuti anggo mama paujan. Enggak, Mama Indah, ke Bapak Amire, semoga sehat selalu, semangat.
0: Amin.
1: Enggak, ada keliwat artis prima, Papa Angga, singgah tikungan maut. Karena Bunda Rita, semangat Bunda Rita ya. Dengar baik anak kita ngomong, pasti ketawa ya Papa Angga ya.
0: Iya.
1: Godong lompong Papa Angga, romo kenaka. Cerita kuno. Terus enggak, ke Isa.
0: Teh Isa.
1: Teh. Sondol-dol. Anggo Mama Mega. Anggo Kang Ege.
0: Kang Ege.
1: Anggo Kang Ege sendi ya. Oh, tuh kiam tuh. Anggo sama mending. Oh, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng. Ayo Kang Ibeng. Naik Kang Ibeng. Anggo Wak Eng Wak. Ayo Wak, naik Wak. Melu beli. Anggo Nok Bintang Unyu-Unyu. Anggo Bu Haji Supriyatin. Bapak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin.
0: Okay.
1: Anggo Capur. Anggo Bapak Salim. Semangat Bapak Salim. Sehat selalu ya. Karo Mang Wanta gedik, sehat selalu Mang Wanta. Oh Ganden Wak.
0: Oh Ganden.
1: Menora ya.
0: Iya ora.
1: Iya ora ya. Mengkonon. Kok memikir. Karo bakang bisa gede. Nganggo papa siapa kan sing kan kata Pak RT. Sing dia cemur aja enggak.
0: Papa Pamungkas, ayah Pamungkas.
1: Iya, lupa ada nih. Papa ayah Pamungkas. Ya semangat. Kang Rojaya, semangat. Ya udah, sakit belum ke calling. Maaf aja ya.
0: Ki anak Bunda Emma jere salam go Bu Sukina.
1: Ya Allah, Bunda Emma. Seneng. Salam kembali, moga sehat selalu ya Bunda Emma ya.
0: Lompongnya seneng.
1: Bunda Rini.
0: Iya.
1: Mama Rini. Ya Allah, panjang lagi Bu Sukina, Ibu Sukina lupa kalau itu tuh. Maaf aja ya.
0: Yo.
1: Moga sehat selalu larkan terima.
0: Oke, matur suwun.
1: Ucapan Pak RT.
0: Apaku?
1: Lebih pahit kopinya bubuk sekarang lah makan siang tuh ibu Sukina pamit lagi subuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Iya, matur kesun untuk ibu Sukina ya, mau juga katanya godong lompong nih suka nih Bunda Emma. Ya emang enak banget ya godong lompong ya. Kalau Waganden suka nggak nih? Assalamualaikum Merdeka. Iya, assalamualaikum. Halo, Waganden. Halo. Iya, nampaknya. belum dijawab ya, ini mengapa gitu ya. Ya untuk waganin mungkin dicoba lagi ya, ini kayaknya belum masuk ya waganin. Terima kasih untuk Ibu Sukina ya yang tadi sudah mampir ya. Silakan untuk Wong Reang yang ingin menelpon ya di nomornya di 0853-2189-9582. Dan untuk Wong Reang juga ya, acara kita ini sampai jam 15 ya, dan kita akan ya, kita akan memutarkan lagu-lagu tahling ya untuk Wong Reang semuanya. Silakan yang ingin berpartisipasi nih, ikut ya, ikut menelpon ataupun ikut WhatsApp ataupun ikut gabung di TikToknya di Prima 95,8 FM itu juga bisa ya untuk Wong Reang semuanya. Yuk, assalamualaikum Merdeka. Ya, ngopi say. Fansura. Niki. Iya.
2: Eho.
0: Unduh. Mimi siapa ku? Mimi Ayustol. MC-nya genteng. Dedi Bono yang ganteng ya. MC-nya mah biasa aja ya. Iya, Dedi Bono sih ganteng, MC-nya biasa aja. MC-nya ya. MC. Oh, iya, Dani MC ya. Iya, ya, oke.
2: Iya.
0: Oh, maksudnya host ya. Iya. Terima kasih Mimi Ayustol. Ya, apa kabar Dedi Bono?
2: Alhamdulillah,
0: kabarnya
2: sehat.
0: Sehat ya. Masih ada ini apa ku? Pasar malam.
2: Masih?
0: Sih ya.
2: Masih rame
0: ya. Oh iya. Jadi Bono enggak ikutan ke pasar malam.
2: Kagak.
0: Oh, enggak ikut yang ini yang apa muter-muter di gentong itu? Jadi Bono pakai sepeda enggak?
2: Ya.
0: Enggak ya.
2: Enggak ya.
0: Oh, enggak ya. Itu dulu mungkin ya.
2: Dulu
0: sering ikut ya.
2: Iya.
0: Bareng-bareng ya dengan rame-rame. Serunya enggak beli apa tuh kalau dulu tuh?
2: Belinya apa dulu? Paling beli makanan ringan
0: ya?
2: Sawangan
0: bukannya ini apa laba-laba itu sarang laba-laba
2: itu dulu ya.
0: Oh iya benar. Oh dibikin kue itu ya, si warna hijau ya.
2: Iya.

0: Ruangan ya,
1: enak iya, itu ya.
0: Oh itu dulu iya bener sering, enak dulu. Krenyes-krenyes. Iya.
1: Iya itu.
0: Orang tuh kucing pizza mengkonon.
1: Itu nggak suka.
0: Oh lagi. Duh, nggak suka ya. Padahal jadi bono tuh kirain orang Londo
1: orang
0: loh.
1: Luar ya, orang luar.
0: Iya,
1: ya.
0: Kayak orang Belanda. Dudu ya, dudu ya. Tapi dulu turunan. Sering dibilang gitu ya dulu ya, jadi iya, bono ya.
1: Turunan, turunan Belanda.
0: Turunan Belanda ya.
1: Iya.
0: Apa dongkrak? Itu pitung tangkap hidup atau mati.
1: Iya. Dulu begitu ya.
0: Dulu begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi bono ada lagunya apa kok?
1: Lagunya apa enak ini?
0: Godong lompong wis.
1: Godong lompong kesannya begitu gila ya udah dia. Itu lagu wajib itu.
0: Iya lagu wajib.
1: Lagu wajib godong lompong sih.
0: Apa harap lanangi jagat?
1: Lanangi jagat. Ih, bisa bareng aja udah.
0: Apa tuh?
1: Ih, bisa bareng.
0: Beli bisa barengan.
1: Iya. Bisa bareng enggak ada ngamnya jadi bisa bareng aja bisa bareng.
0: Iya benar-benar beli basang. Ya wis. Kanggo sama.
1: Oke. Katanya buat kesukinya setinya yang selalu semangat. Masa lalu ya. Kesalin. Kesalin mau tidak dari. Coba lagi.
0: Siapa? Bututi.
1: Iya, Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Bunda Mary ganti Bunda Merah sama Bapak Ganden mau Ganden tuh. Iya ya, Bapak Ganden.
0: Oh.
1: Iya iya iya dia. Iya ya dia.
0: Iya, iya ora.
1: Iya ora, ora iya, iya ora.
0: Ora iya. Iya apa ora?
1: Ora iya. Ora
0: iya. Iya. Iya iya, eh iya iya benar.
1: Iya iya iya iya.
0: Yes.
1: Mirat Mina,
0: Mirat Mina.
1: Mama Billy, Mama Ajin, Mama Udang, Mama Net.
0: Iya.
1: Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Nasi masih beratin.
0: Nang Rasim durung.
1: Oh, jadi udah masuk ya.
0: Oh iya. Iya.
1: Terus nggak siapa menit?
0: Iya.
1: Mama Iib.
0: Mama Iib.
1: Mama Iib, Mama Mega. Ada Soleha.
0: Iya.
1: Abah lagi Dekutil.
0: Abah Dekutil.
1: Bapak Angga.
0: Ah, Bapak Angga.
1: Bapak Angga. Sondol.
0: Serondol.
1: Dan Unyu.
0: Unyu.
1: Iya. Ada Isha. Teh Isha, teh upet, teh pahit.
0: Teh pahit
1: teh upet. Apa teh tawar?
0: Teh tawar, teh pahit, teh tubruk.
1: Teh itu.
0: Iya.
1: Itu ehonya bukan ada sedikit ehonya.
0: Eho ya sending ya.
1: Itu sedikit.
0: Iya. Ini ciri khas apa primen ya? Dari ini ya dari sananya.
1: Dari sananya. Ya. Dari sananya. Keluar sendiri.
0: Keluar sendiri ya.
1: Iya. Ya wes semua mau saja.
0: Beli
1: sebacanya baca siaran.
0: Beli bisa bareng Irka Jessica apa Warudin Kampul?
1: Itu siapa yang presiden apa presiden cowok?
0: Iya anaknya Irka kalau Warudin.
1: Oh itu kali Warudin kali.
0: Warudin bae ya lanang iya. Ketone ya Warudin
1: lanang ya.
0: Lanang ya.
1: Lanang ada dinya si bin Udin dari lanang.
0: Nah benar. Ya wis.
1: Ini coba gitu aja.
0: Ya oke. Okay.
1: Tunggu lagunya.
0: Yuk.
1: Yang satu merdeka.
0: Merdeka. Oke, Bung Ren, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Terima kasih Dedi Bono dan juga Ibu Sukina yang sudah menyempatkan nih untuk apa bercengkrama, bercengkrama bahasa ya. Kita akan kembali lagi di tetap di Ventura. Ventura neng kenengki neng Prima FM. Ini dia.

0: Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Mas nih Arab sing menang siapa nih kalau Piala Dunia nih?
1: Maunya sih Jerman.
0: Oh, jejer kauman.
1: Tapi Jerman kayaknya sih udah pulang
0: ya.
1: Portugal udah pulang.
0: Berarti nah, jagoannya pulang semua.
1: Iya. Sekarang ini aja lah, Norwegia lah.
0: Norwegia, Udi, Haaland, iya. Ya, vokalis Gigi ya.
1: Haaland Maulana.
0: Ya, Haaland Maulana. Tapi ada tebak-tebakan ini Mas.
1: Apa tuh?
0: Ada kotak yang gak bisa diangkat, digotong rame-rame juga gak berhasil, tau gak?
1: Kotak gawang?
0: Salah. Apaan? Dikit lagi, kotak penalti.

0: Bae, anak bae ya, Wong Reang. Iya, kalau namanya juga orang ya, kadang-kadang kalau dikasih apa namanya tuh ya, sing anak sing ganteng sendingku ya, arepe melu bae ku ya, anak sing mengkonon ya, aduh. Makasih Kang Idis, Kang Idis. Assalamualaikum, Malika.
1: Merdeka,
0: merdeka.
1: Dan surat Ningkenek ini Radio Prima FM ya.
0: Iya benar. Iya. Lagi Lara apa? Lagi apa? Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat banget ya, wis kayak wong pingsan tapi ya

0: menikmati awan,
1: menikmati udara panas.
0: Udara panas, iya. Ora usah olahraga, wis isa keringetan.
1: Iya.
0: Iya, enak ya.
1: Ya begitulah. Mr. Bono, terima kasih atas
0: singgungannya
1: ya.
0: Iya. Ibu Sukinah juga tadi.
1: Ibu Sukinah, terima kasih. Godong Lompok.
0: Godong Lompok. Ya. Iya. Jadi Bono. Ayo
1: Godong Lompok ku dimasak anu kaenak kan dimasak di pedes.
0: Iya. Di pedes, ya.
1: Iya, campur iwak betik.
0: Aduh, iwak betik sing cilik ya.
1: Waduh, nikmatnya luar negeri.
0: Luar negeri ya.
1: Iya, orang luar biasa maning luar negeri.
0: Luar negeri, wis ngaplang-ngaplang ya.
1: Iya. Kita kian pengen diputrakan lagune Bendungan Karet Bae.
0: Ana ya, Bendungan Karet ya.
1: Bendungan Karet versi Sandiwara.
0: Sandiwara. Anae kian Yusiana.

0: 빠띵빵
1: 물어봐, 빠띵빵. 야.
0: Wis ketone wis pengalamane wis akeh soalnya ya.
1: Pasti dong.
0: Pasti dong. Au.
1: Iya.
0: Wis aduh. Iya. Aja ngetes kegantengan maning. Wis.
1: Iya.
0: Wis pancen ganteng ya. Aja ora usah dites-tes maning ya.
1: Iya, wow.
0: Oh, wow.
1: Salamnya okay. Lagu ini terbingkis buat Teh Isa, Ibu Sukina. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
1: Ibu Sukina nganggo gendenge bajaringan. Saiki mau suara usum bajaringan ku Ibu Sukina. Kita mah diganti nganggo baja berat.
0: Baja berat ya.
1: Iya, jadi kenangin kura roba baja berat mah. Maka bajaringan
0: atos,
1: lagu
0: ya.
1: Bagabing.
0: Ya.
1: Kanggo Teh Upetan, kanggo Mama Indah, Mimirini, Bunda Emasing anak Banjarnegara.
0: Banjarnegara.
1: Dan juga Mimirat Mina, kanggo Mister Bono, Mama Odang Kang Salim Kang Panjawala. Dan juga Mimi Soleha, Tanang Rastim, Kang Wanta. Kanggo Bunda anu jajaran Mister Bono batu itu Bunda Merah,
0: Bunda Mary.
1: Mary. Kanggo Bunda Mary laka dongol-dongol ya, ampun. Dan kanggo Kang Rian, kanggo Bunda siapa kan namoga Ernata Erni. Iya. Itu saja okay. Yang bisa kami sampaikan. Iya. Semoga semua pen radio
0: Prima FM
1: tetap eksis setiap hari. Pantang terus di Radio Prima FM. Radio Newong Indramayu Barat. Ya.
0: Iya.
1: Semoga terhibur selalu bersama bendungan karet si sandiwara ya. Iya.
0: Jadi semangat maning ini Waganden. Gara-gara iya, jadi semangat maning ya gara-gara bendungan karet ya berarti.
1: Iya, soalnya pun sih bendungan karet kok. Jadi gara-gara bendungan karet tuh enak kok lagunya kok.
0: Enak ya.
1: Tang bendungan karet kok.
0: Tang tung.
1: Mangka versi sandiwara pisan ora wad.
0: Aduh. Aduh, Ana Yusiana. Wow, luar negeri ya.
1: Iya.
0: Ya wis, mengko diputarakan ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Nasi sing lagi dilakoni. Hubungan cinta sing ora direstui.
0: Oke.
1: Masalah mah harta orang ya.
0: Iya.
1: Masalah harta sing dadi persoalan. Barang kita nih jual wedus bae orang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, aduh. Orang ya.
1: Harta.
0: Iyalah, aduh.
1: Iya, dua wedus. Harta.
0: Iya, duduk wedus iya.
1: Iya, sebenarnya mah masalah wedus sing dadi persoalan masalah
0: nah, kan enak ya.
1: Iya,
0: enggak masalah wedus kan enak ya.
1: Iya.
0: Aduh, bisa disate ya.
1: Kita wong loro akhirnya kepisah.
0: Aduh, ya. aja gelem.
1: Iya.
0: Kudu berjuang.
1: Gara-gara harta orang.
0: Aduh, iya wes.
1: Ora gelem ditakoni wedus mah, wagandan kunde wedus sepiyah konor ya.
0: Iya, bener. Oke, langsung baik ya wagandan. Untuk
1: kasih
0: lagu atas
1: kesempatannya siang hari ini.
0: Iya, okay.
1: Kita bisa menghibur pen radio Prima FM.
0: Iya.
1: Radione Wong Indramayu Barat nomor 1 ya.
0: Iya betul.
1: Semoga terhibur selalu semuanya dari A sampai Z. Oke,
0: okay,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ini dia untuk lagunya untuk Wong Reang Bendungan Keren.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan? Enaknya tuh makan yang anget-anget enggak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya enggak, Teh?
2: Tapi ada makan yang enggak enak tuh ada.
1: Apaan?
2: Kecilok gitu.
1: Itu mah kecolok. Kecolok. Aci.
2: Salah nusuk gitu.
1: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
2: Tempe Jakarta bukan ya?
1: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
3: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
1: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
2: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
1: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
3: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
1: Tempe Palembang.
2: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
1: Apa?
2: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

baru spring bed eta si anyar. Aduh, ana lemari jati ya. Penak enak banget ya duwe pengantin baru. Ya jadi kemutan bien ya jare Mbah Jangkung Sapulogo jareku. Kulungo lagu kie dadi kemutan jaman lagi SMP. Jamannya wiswe banget ku ya. Ana salam-salame ya. Terus liburannya nganti pirang wulan ku ya. Aduh, namanya juga pengantin baru ya. Sekarang ngatonya ya wis duwe cucu ya. Duduk pengantin baru maning ya. Pengantin lawas ya. Iya, itu juga namanya roda kehidupan ya. Ora isa diputer maning ku radio ya. Radio roda tetap melaju ke depan ya. Ya, oleh karenanya nih ya, wong reang kita harus banyak-banyak manfaat, manfaat bagi keluarga, bagi sekitar begitu ya, banyak memberi juga ya, dan utamanya juga nih untuk apa, untuk diri sendiri nih, jangan sampai ya kita kurang istirahat, terus jangan sampai kita juga makanannya kurang dirawat juga, ya. Ya itu dia ya, itu salah satu bentuk kita ya untuk menjaga, merawat ya, mensyukuri. Ya, dan ini ada kabar-kabar ya untuk wong-reang semuanya, dikutip dari looknews.co.id, dan ini mengenai tentang ini mengenai padi Koshihikari ya, padi varietas Jepun ini yang berkadar gula rendah yang dipersiapkan oleh para pelajar Mahat Azaitun ya, menjadi dari benih menjadi ketahanan yang unggul ya, ketahanan pangan yang unggul. Mahat Azaitun menjadikan panen padi premium Koshihikari sebagai sarana pembelajaran yang lebih luas bagi pelajar. Ya, tidak hanya memanen hasil pertanian, tetapi juga mempelajari proses menghasilkan benih unggul ya pada padi keenam ya, dengan panen yang keenam ini hasil panen difokuskan untuk produksi benih yang akan digunakan kembali pada musim tanam berikutnya. Pelajar dilibatkan langsung dalam proses seleksi tanaman ya, yang dipilih ya dengan tanaman yang terbaik ya, yaitu benih-benih padi Koshihikari berdasarkan kesehatan tanaman, kualitas malai, genetik dan juga kadar air ya, sehingga mereka memahami ini pentingnya benih sebagai fondasi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebagai guru pembimbing ekstrakurikuler pertanian Mahat Azaitun yaitu Haryanto Maldoni mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari pendidikan praktek yang mengajarkan pelajar untuk mengetahui tahapan budidaya padi, termasuk memilih benih unggul sebelum ditanam kembali di lahan pertanian Mahat Azaitun bersama dengan Paguyuban Petani Ketahanan Pangan Indonesia atau P3KPI. Dan menurutnya keterlibatan pelajar dalam proses tersebut ya diharapkan menumbuhkan keterampilan teknis, kemudian wawasan pertanian yang tradisional maupun yang modern, serta kesadaran akan pentingnya menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan benih berkualitas sejak usia sekolah. Semoga para pelajar ini bisa meneruskan ya menjadi pemuda-pemuda yang bisa membuat Indonesia ini jadi nggak kelangkaan pangan ya Wong Reang. Dengan segala tantangannya tentunya ya, tantangan adanya impor ataupun tantangan adanya cuaca ataupun harga pupuk dan kualitas tanah yang memang perlu diatur ya, dan segala tentang manajemen dalam mengembangkan padi ini ya. Selamat untuk pelajar Mahat Azaitun yang menanam bibit unggul ya, yaitu bibit padi varietas Jepun yaitu Koshihikari yang ditanam di lahan Mahat Azaitun. Jadi wong reng kalau ke Mahat Azaitun ini di kanan kirinya ini ada berbagai panganan pokok ya, yaitu ada padi, kemudian ada hutan duren,
kemudian hutan jati dan juga hutan mangga, hutan kopi, hutan jambu. Nah, banyak sekali Wong Reng kalau berkunjung ya di Mahata Zaitun, dan juga sudah banyak sekali yang berkunjung mulai dari profesor-profesor ya, lalu ada berbagai pendidikan ya dari lembaga pendidikan ataupun dari yang ini juga PAUD ya, PAUD-PAUD di Indramayu juga udah pernah kesana tuh rombongan ya. Iya, itu dia ya kabar-kabar yang bisa di klik ya, bisa dikutip, bisa di kunjungi juga ya di akun di lognews.co.id. Iya, dan juga untuk Wong Reang ya, jangan lupa nih untuk selalu menjaga kesehatan ya untuk Wong Reang semuanya. Ya, dan juga ST memiliki tips nih untuk menjaga kesehatan ya, yaitu Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina, tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup 1 kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Jadi untuk Wong Reang udah gak bisa diragukan lagi nih, kalau badannya kepengen sehat dan fit, nah itu juga bisa ya dengan mencoba tip yang tadi. Kita akan kembali lagi nih Wong Reang, ada lagu-lagu yang asik ya, ada Bandara, Soekarno-Hatta, dan juga Terlalu Sayang, dan juga Beli Rindu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Hayu nih.

0: lagi nih Yahil.
1: Tahu nih, traktir dong Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesel ke bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Oh, bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
0: Nih, enggak, kan dulu, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseleknya belum ini dong.
0: Keseleknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih.
0: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa berenang? Ya, bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.

0: prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga

0: Daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
2: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Yan, wong sing blengsak, sing penting mekaya. Ya, itu dia ya, wong reyang ya. Namanya juga ini ya, anak sing ganteng, anak sing biasa baik ya. Anggel RT kan gantengnya kan kadang-kadang ya. Seringnya sing blengsak. Assalamualaikum Mas Deka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka kopi. Kenek-kenek prima.
0: Awan-awan.
1: Supaya apa ya?
0: Iya. Oh iya.
1: Supaya anak Pak RT sih. Dewe kata berte glendeng
0: glendengnya
1: apa?
0: Dewe kan ora wedi ya ngancani wong reyang sing mangan duren.
1: Baturi kabeh wong-wong prima. Dewe kan baturi nak mana baturi sing namanya setia.
0: Nah, tuh enak ya. Paling enak iya. Angger dewekan ku mangan duren tuh.
1: Mangan mindora, lawe jengkol.
0: Aduh, kuen enak. Sambal terasi nang.
1: Iwak anyaran. Kepiting.
0: Kepiting. Iya. Waduh, dadi weteng.
1: Ada gawe jare-jare Mama Setia kok kepiting Pak RT.
0: Iya, Mama Setia ki wetenge wis kempong.
1: Kempong. Lama parek mantek anteri. Iya, saya ado, Ge.
0: Aduh, iya. Kok
1: ketemu semua jare Pak RT kok.
0: Aduh, wis ora usah, ora apa-apa ya.
1: Mengko.
0: Masak dewek.
1: Biasane, Mbak.
0: Iya.
1: Jaga cek tau lagi. Ketembae sawo, aja nak kembae sawo nah, sawo sentap. Jare ini kena mata.
0: Iya, sawo nentok ya.
1: Lu makan bareng lek.
0: Oke sawo, nang kene iki nang prima iki.
1: Ya, enak lek, belum amul lek. Ayo kaya mak. Orang di pai gula wis manis banget. Manis adem ngene do, lamun metu sing kulkas soalnya ada kacangan pelem ka.
0: Waduh.
1: Bayangane baik dari Mama Setia aja.
0: Aduh, mene bayangan ya. Aduh. Ora gelem tangi.
1: Lagi angel lurwe. Pak RT enggak ada mak. Lagune Mama Setia maaf ambu cawakin lagu Termayunan lagu apa kini?
0: Mama Setia jawab Pak Indramayu.
1: Lagu saya bayang.
0: Apa?
1: Semak, bay semak lah.
0: Semak wis mau.
1: Semak kali ini semak.
0: Jare ya. Semak, sing mau.
1: Iya jare semak.
0: Semak, ana semak.
1: Semak ya bay.
0: Oh ana ya.
1: Iya.
0: Semak, iya kan anak SD ku ya. SMP.
1: Kalau PJ RT, anggo Mama Setia.
0: Iya.
1: Terus kanggo Wakanden Mangwanta.
0: Mm-mm.
1: Terus kanggo Marakane Pa Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Mm-mm.
1: Terus Ibu Tuti. Kanggo Mama Altin.
0: Mm-mm.
1: Dalam bakso. Ibu Tuti.
0: Mie ayam.
1: Oh, Ma Ibu Tuti. Salam Ibu Tuti. Ya, si laris lari.
0: Oke.
1: Eh, jadi terus kanggo Mama Indah, Mama Titan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kanggo mana kakaknya Kang Ibeng, dari Bonom, Sondol. Terus kanggo anak Tete Isa.
0: Mm-hmm.
1: Kang Salim. Oke, mulai keliling kan, Mbak Kang Salim sudah beli keliling. Moga-moga Akeh, Pasene.
0: Iya, amin.
1: Kang Salim, Kang Dasmo.
0: Mm-hmm.
1: Kanggo Mama Rati, Eli Kenong. Elek nang do. Laman ana telem ka sambele
0: sing
1: lekor. Pleme amo laka laka balunge.
0: Aduh.
1: Ngole lek nang Mama Setia merak desi. Pribasane je Pak RT.
0: Ki semae arep
1: Dede.
0: Dede apa adung apa ya ni?
1: Pribasane mengkenen.
0: Dede apa?
1: Apa kondangan ning Kedung Dawa?
0: Mangkat kondangan Kedung Dawa.
1: Mangkat jalan-jalan ning Kedung Dawa.
0: Mm-hmm.
1: Jalan-jalannya nampak kereta.
0: Nanti nenang.
1: Lagi kelingan ibu tua.
0: Mm-hmm.
1: Kadang-kadang sering netesakan banyu mata.
0: Banyu mata. Ya Allah nang Rastim.
1: Segala dosa.
0: Aduh, nang Rastim.
1: Semak.
0: Semak. Iya wis.
1: Nyuwun Barta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Lastim ya. Agi apa awan-awan ya. Tadi udah ketahuan deh kalau awan-awan tuh kalau pas lagi musim mangga sih enak ya nang ya. Anda maningku anggar manganenggaro iwak apa ku nang iwak gurame apa iwak apa nang. Ya sambelnya sambel terasi ya nang ya. Aduh nang nang damai nang orang nasing kue apa orang mumete wis ilang ya nang anggar mangane kuen ya nang. Aduh. Ya, dan juga untuk kongreng silakan ya yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Salam-salamnya dari Muhammad Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Isa dari Malaysia. Ya, terima kasih sudah mampir ya. Dan juga ada Mac Gangs dari Cilamaya hadir juga ya. Matur kesubun. Lalu ada Mama Dewa di Cirebon di desa di Majalengka. Wih, di Majalengka digoyang Mama Dewa di Balida ya. Lalu ada Awan di daerah Ngendiwan. Iya, terus nih ada yang minta salam juga nih. Dari Titi nih di Cirebon katanya salam untuk Wong Reang semuanya ya, di rekan Prima semuanya. Lalu ada Bos Sukari juga nih, salam-salamnya untuk Neng Siska. Nangen di Neng Siska ya, Nang Munjul ya. Ya, dan juga nih Ana Maning sing Arab kirim salam ku ya. Siapa ku mau ya kirim salam ya sing Arab gimana. Iya, dan juga Wong Reang ya, silakan yang ingin diputarkan lagu ya silakan, atau mau langsung ya di sini di nomor teleponnya di 0853-2189-9582. Oke, Bang hadir lagi Jiwut ya di Blitar ya, Fajar ya. Oh iya nih, dari supir pribadi nih, driver room Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Ini minta salam-salamnya ya, dari siapa? Ki Ruswila. Salam go keluarga Ning Cayut SKS. Nah, itu dia buat Wong Cayut SKS ku ulih salam karo sekang Ki Ruswila tuh ya katanya tuh. Pokoknya salam deh, pokoknya di keluarga Ning Cayut SKS dari Ki Ruswila. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita akan goyang dulu ya dengan lagu nih Wong Reang semuanya yang sudah di request akan ya. Yuk kita akan kembali lagi tetap di Ventura Neng Keneki. Ini dia lagu Semar.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Ah, kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
2: Ya, mungkin skincare mahal.
1: Iya, bisa belang.
3: Kapan takut?

0: Aku ngomong sama saya katanya juga takut.
1: Ini cakupnya.
2: Emang kenal bang sama Superman?
0: Kenal. Tetangga.
2: Ayo teh.
3: Gak tau.
2: Karena ya kalau deket matahari esnya meleleh teh.
3: Kalau S3 kedinginan.
2: Iya.

0: Kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya iya iya iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dedek.
2: Tebakan apa tuh?
1: Boleh boleh boleh boleh tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek, bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo. Asna.
0: Ayo.
2: Bebek
3: puyeng.
0: Puyengan.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: nih? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae. Bebek dikunci setang.
2: Miring bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya kayak giginya empat.

sebulan maning juga nih untuk Wong Reang ya. Kalau sebulan maning malah gue wis terkenal banget ya, dari tahun kapan ku ya, tahun 2000-an ya kayaknya ya, ketone ya. Rindu rintihan Wong Sing lagi di malam minggu. Ya untuk sebuah salam kenal juga untuk Jalu Petualang Sing Ananang Cilege ya, salam kenal ya. Dan juga Andre Sate ya yang wis manjingku ya. Ngomongin Mama Paujan jariku Ananang merantau ya, untuk Mama Paujan juga nih ya. Mungkin nanti ya kalau udah hujan nih baru iya baru ini lagi ya, bergabung lagi nih ya. Pokoknya untuk Wong Reang dimanapun Anda berada ya, sing ananang Malaysia, Singapura, nang Banten, ananang Nimaning, Purwakarta, nang Cirebon ya, anak ake ya, terus nang Majalengka nih ya. Selamat siang aja untuk Wong Reang semuanya di jam hari ini, di jam 13 lewat 20 ya. Selamat makan siang dan juga selamat beristirahat ya mungkin ya, ataupun yang sudah beristirahat nih ingin kembali lagi nih bertugas ya, selamat bertugas untuk Wong Reang semuanya ya. Ada RT yang akan menemani Wong Reang sampai jam 15. Dan untuk Wong Reang yang ingin bergabung dan juga request lagu ataupun sama

nama kita berbincang bareng ya. Silakan ya di 0853 2189 9582. 0853 2189 9582. Nah itu dia. Kemudian ada Birini juga nih di Tanjung Siangku ya. Selamat siang untuk Wong Riang ya, dan juga salam untuk Bu Sukina, semoga sehat selalu. Iya ce. Nah tanya ya. Ya Jaluk Petolong juga nih arep request lagu e katae jare ku ya. Wong ketelu ya. Agi ngetes kegantengan apa primen ya, jadi ana wong ketelu ku ya ya. Untuk semua Nana Novi juga nih yang sedang bertugas juga nih, selamat siang. Abdul Ajis juga untuk Wong Reng semuanya pokoknya ya. Kang Wanta menang-menang baik Kang Wanta. Aja ora ya. Ya ora ya jare ku. Jadi waganden ku ya. Iya, untuk orang silakan yang ingin bergabung ya di 0853 2189 9582 ya. Untuk menyemangati saja nih untuk Wong Reang ya, walaupun di masa sekarang nih siang-siang makin panas ya, tapi artinya tetap adem kalau kita kerungokakan talingan nih ya, talingan yang Prima FM Prima 95,8 Radio Prima FM, Radio Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk kita promokakan lagu ya, ngeringet bareng ya dari Suzy Azeti ya, untuk menemani siang kita, lalu dilanjut nanti dengan Ayangi kita. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik, Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu.

Oke, banyak sepeda listrik, banyak juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics, rajanya kredit,

Iya, matur kesuwun Kang Fajar. Wis ngwai apa ku anak mawar, anak es jeruk, anak kopi ya. Iya, wis diwai kabeh ku ya karo Kang Fajar. Iya, terus sing duwe lagu e ku, sing wong Cilege, ngendi wong Cilege, angkat tangan wong Cilege, ayo jalu petualang ku ya, sing demen banget karo lagu e ya. Lagu e wong ketelu maning ya, aja maning-maning lah. Iya, pancen ora kepenak ya dadi wong ketelu ya. Mending dari wong pertama ku ya. Iya, men aja mendi-mendi maning ya. Angger wong ketelu ku dina apa ku, Senin, Selasa, Rebo nganti Minggu ya. Aduh, digilir ku ya. Kalau enggak lupa, kalau lupa waduh. Ya, nasib ada di wong ketelu ya. Terima kasih untuk Kang Fajar ya, dan juga anak lagnews.co.id juga mampir ku ngwai mawar siji lah primen ya, siji tok ya. Kalah karo Kang Fajar ya. Woi, tepuk tangan dimin karo Kang Fajar. Iya, dan juga wong reang ini memang tadi sudah ada informasi dari Ibu Sukinaku ya. Iya, harga cabai pancenku nganti meletekku ya di siang kian ya. Dudu tambah turun tapi tambah munggahku ya. Nganti piraku nganti 80 katanya tuh. Waduh, kata orang mah itu katanya cabai setanku ya. Mahal katanya tuh cabai setanku ya. Padahal itu cabai salah satu yang bikin wong-wong yang bikin kita makin nambah tuh ya, nambah ke warung ya, nambah mangane jeruk limo karo cabe. Aduh ya, tapi kok malah ini mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat nih dari media ini memang akeh temanku ya sing bilang nih, katanya nih kemarau panjang nih katanya nih yang membuat cabai ini jadinya malah jadi larang ya. Tapi semoga nih, semoga cabai yang larang ini menjadi keberuntungan ya untuk para petani. Aja kur segelintir orang ya, tapi para petani ya, khususnya yang ada di Indramayu ya, yang sudah mulai nih mengganti atau menanam cabai ya, dulu cabai-cabean tapi cabai beneran ya, yang sudah ditanam, sudah menghijau ya, sambil menunggu padinya bisa ditanam kembali ya. Selagi padinya durung anak, durung ditanduri maning ya, sekarang sedang menanam cabai. Namun kalau yang RT lihat sih ini biasanya cabainya cabai keritingku ya, sing ditanduriku ya. Mungkin cabai keriting ini cenderung lebih gampang atau lebih mudah gitu perawatannya ya, dan juga memang tidak terlalu mahal ya dibanding cabai yang kalau kata orang tuh cabai setan gitu ya. Oke, Wong Reang, semangat terus siang kian ya, aja nganti kendur ya. Sing agi bertugas, selamat bertugas. Sing agi nyetir ya, men konsentrasi, men fokus ya. Ya, di kancani karo RT nang kene ya, di kancani nang Radio Prima FM 95,8. Aus ya, emang aus. Durung minum kin RT ya. Kayaknya RT harap ngaduk-ngaduk kopi dimin ya ketone ya. Biar tambah semangat untuk kita apa ngancani di pagelaran ya. Di acara kita di Ventura neng keniki neng Prima FM nganti jam 15 nanti jam 15. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, anak lanangi jagat ya. Kita akan kembali lagi aja meni-meni nang kene bae neng endi neng Ventura neng keniki neng Prima FM.

0: udah lama nih kita nggak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo ayo teh, ayo teh.
1: Kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang enggak makan dulu?
0: Enggak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya iya betul betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa bisa bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanam, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya iyain aja.

0: Reang ya, makin panas aja nih memang ya, tapi terus ya tetap menjaga kesehatan ya Wong Reang. Saya juga punya tipnya nih untuk Wong Reang, Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Iya, itu dia Wong Reang tipnya ya, agar kita tetap sehat terus ya. Apa kabar ada lebih cilik Abel, Dava Safir dan juga Fajar Sakrianto juga anak ya. Lan kalau sapa maning jalu petualang sing duwe cilege ya Wong Reang. Ya, kenapa sih tadi harus ada tip-tip tentang kesehatan ya? Karena ya Wong Reang sekarang nih katanya sedang musimnya itu flu ya. Hujannya belum datang tapi flu-nya sudah ada nih Wong Reang ya. Dan yang sedang ramai nih kalau ente cek-cek lagi nih, ternyata ini ada yang namanya influenza A. Nah, virus influenza A ini juga yang dikhawatirkan nih oleh anggota DPR ya, sampai ya mengatakan bahwa ada kenaikan kasus influenza dan masyarakat mesti tahu katanya tuh. Jadi influenza itu ada musimnya. Jadi memang bulan-bulan ini pasti ada kenaikan katanya, ujar Budi di gedung DPR RI Jakarta pada Rabu tanggal 16 September 2026 ya. Dan juga hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi Informasi dan Publik Kementerian Kesehatan ataupun Kemenkes, yaitu Aji Muharman. Ya, Aji Muharman yang mengatakan bahwa tren peningkatan kasus virus pernapasan wajar terjadi menjelang akhir tahun tuh, jariku ya. Iya, dan Menteri Kesehatan ya Budi Gunadi Sadikin juga membenarkan adanya kenaikan kasus influenza, tetapi menyebutnya sebagai fenomena musiman yang masih terkendali dan belum ada katanya yang signifikan gitu kenaikannya ya. Itu dia untuk Wong Reang ya, karena dan diketahui katanya apa influenza ini tidak begitu bukan menjadi tipe yang berbahaya, jareku ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, iya.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, fans tuh
1: ya. Ya pasti neng Keniki, neng Prima FM.
0: Neng Prima FM ya, iya. Apakah ini sing duwe pengkolan menggok? Aduh, pengkolan menggok lagi. Iya. Apakah
1: pengkolan
0: ini
1: apa ya?
0: Iya. Iya nih.
1: Pengkolan maut itu.
0: Nah, pengkolan maut ya.
1: Kayaknya sih bukan.
0: Dudu ya. Langka kuen arae langka. Iya, dari siapa ini?
1: Saya di posisi di Bali.
0: Oh, di Bali. Sekarang siapa?
1: Dal Pasedo.
0: Iki opo iki mbo. Dal Pasedo ya. Apa kabar Dal Pasedo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tadi
1: baru bangun ini dari pagi nih.
0: Baru bangun ya.
1: Iya.
0: Yang penting
1: ada. Ini acaranya
0: Ventura
1: kan?
0: Tasling ya. Tadi iya, udah dibacakan tentang adanya influenza A tuh, ada flu nih, mau lagi musim sekarang nih.
1: Oh, terima kasih. Pasti kalau itu mah, karena yang namanya gejala flu tuh itu tergantung kepada fisik kita sendiri. Kalau fisiknya lagi sehat atau lagi emut, ya apapun ya
0: aman.
1: No way.
0: Iya betul. Apapun Hawaii.
1: No way.
0: Oh, no way. Oh, iya, keren Hawaii. Mentang-mentang di Bali sih.
1: Hawaii, Pak.
0: Iya, bayanginnya di pantai aja soalnya ini. Aduh.
1: Aduh. Iya.
0: Iya, yang penting kita sehat terus. Berarti apa? Jaga imun ya.
1: Iya, yang pasti imun kita imun. Ya harus kita jaga.
0: Kita jaga terus.
1: Iya, stamina. Itu ya, tergantung kepada diri kita sendiri. Mm-mm. Kalau masalah panas atau dingin, hujan itu juga
0: itu mah alam.
1: Tergantung kepada iya sudah alami.
0: Sudah alami. Kalau bisa dicegah ya.
1: Nggak bisa dicegah.
0: Nggak bisa dicegah.
1: Dan pasti yang namanya manusia itu hidup, pasti hidup karena di alam ini ya segitu.
0: Oke, benar sekali.
1: Matur. Oke, lagunya apa yang mau diputar?
0: Kian anak under udar. Ya, ini request bayar lah papa. Nih ada ondel udar atau manuk dara sepasang.
1: Gitu ya.
0: Iya, anak godong lompong. Wis ya mau ya. Sumur sanga.
1: Saya mau cinta ning lamunan kayaknya.
0: Cinta ning lamunan. Iya. Cintaku. Sekonyong-konyong kode.
1: Dari siapa sih? Kebaik satu.
0: Oh iya,
1: ada gak?
0: Cinta Lamunan?
1: Iya itu. Siapa vokalnya itu?
0: Durung-durung ketemu kianannya Cinta Ketumbar.
1: Najen pada gemening. Angil yang aku ni. Cinta ning lamun kalau enggak salah itu.
0: Cinta durung-durung anak ki cinta lamunan ki.
1: Cinta ning lamunan.
0: Cinta ning, nganggo ning ya. Cinta ning.
1: Judulnya apa itu ya?
0: Cinta ning dalam salah nih adanya. Cinta ning dalam salah. Duduk.
1: Bukan itu.
0: Duduk ya cinta ning.
1: Nah, cinta ada mening. Angin hilang aku nih. Ya pokoknya itu aja baiknya. Cuma judulnya apa cinta ning lamunan. Apa-apa gitu.
0: Cinta selundupan. Cinta sampingan. Waduh ngendia. Cinta sing lia apa sing liane mungkin. Aduh salah.
1: Ada itu kemarin juga udah diputar itu. Siapa vokalisnya tuh? Orang Anjatan kalau enggak salah. Nur El Fatoni. Vokalisnya tuh.
0: Nur El Fatoni ya?
1: Iya,
0: Cinta ning
1: lamunan.
0: Anak ge. Bene ketemu.
1: Ya?
0: Wong Anjatan sih mau. Iya, ketemu ge.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ya udah, itu aja deh, Pak.
0: Okay deh, nanti diputar.
1: Ya, salam buat semuanya ya, yang lagi berkonten. Iya, ya, baru bangun sih dari pagi nih.
0: Iya.
1: Ya pasti sambil ngopi gitu ya.
0: Ngopi, iya benar ya. Ini udah bukan kopi dingin lagi, ini kopi panas.
1: Ya bukan dingin lagi, orang udah panas semua.
0: Udah panas semua ini mah. Oke, terus jaga kesehatan Dal Pasedo.
1: Yang pasti itu ya harus jaga semua juga kesehatan dan tubuh kita ini ya minimal ya nggak gampang sakit
0: betul,
1: karena menjaga itu lebih baik daripada menyembuhkan mengobati gitu.
0: Betul
1: itu nggak
0: sip ya, ya benar
1: ya, menjaga itu lebih baik daripada mengobati kan.
0: Iya, benar. Ini lagi musim Yora ya.
1: Itu mah waganen.
0: Iya, itu waganen tuh. Sing duwe.
1: Iya, buat waganen ya. Salam sejahtera buat Anda.
0: Oke.
1: Buat saya selalu. Oke, gitu aja ya.
0: Matur suwun.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih Dal Pasedo. Sing ananang Bali. Babakan Liyong ya. Ya, terima kasih untuk Wong Reang ya. Silakan untuk yang ingin bergabung ya di 0853 2189 9582. Tadi benar ya, kesehatan itu emang harus dilawannya dengan imun ya. Kalau memang kita imunnya kuat, nah imun kalau iman, berarti imun kalau iman ya, imunnya kuat ya, itu berarti kita bebas dari namanya penyakit ya, terutama itu untuk mencegah gitu ya penyakit ya. Kalau ada yang menyerang nih namanya virus ya, bisa jadi kita cuci tangan, kita nggak cuci tangan ya, arep mangan orang ngumbah di mini ya, tangan nih ya, langsung mangan baik, entar jadi penyakit. Nah ketika virus itu datang, yang bisa menyembuhkan ya kita ada namanya perlawanan dari diri sendiri tuh ya Wong Reang ya. Makanya Wong Reang jaga pola hidup sehat ya. Turu we sing bener ya. Turu we ya merem ya, bener ya, bener. Tapi waktune ya mah. Terus mangane sing pas mengkonon ya. Aja sing mangan ora-ora ya. Ya sekali-kali jajan ya, enggak apa-apa ya, untuk menghargai apa pencapaian atau ingin apa rileks gitu ya. Ingin mencoba rasa yang beda mengkonon ya. Iya, dan juga pikiran juga ya menentukan juga nih. Kalau kita pikirannya plong, plong terus apa maning? Mak plong, mak jos gitu ya, mak jos. Iya, kalau kita bisa menerima dan juga bisa mengikhlaskan, nah itu juga bisa membuat kita ya menjadi lebih sehat Wong Reang. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Merdeka Bunda Mary.
2: Merdeka. Nanti ini kebesaran kan radionya.
0: Ya udah nih dikecilkan. Ya, ini sudah ya.
2: Udah.
0: Aduh, udah. Terlalu nih mengepel
2: pulang,
0: dulu ngepel.
2: Pete.
0: Oh, baru pulang. Iya.
2: Silaturahmi lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Akhir rejeki ya.
2: Kemarin SMP.
0: Oh, gitu.
2: Bangnya di kota.
0: Iya. Ngomong-ngomong
2: sama aki-aki nini-nini.
0: Iya, ngomong-ngomong pasprote dulu ya, Pensura.
2: Oh ini teh Pensura
0: fans ketemu di udara.
2: Yang Pak RT.
0: Iya makanya ya, arep ngopi panas ya, panas-panas ku ya.
2: Bukan ngopi sekarang mah es.
0: Oh nge-es dingin ya.
2: Es bulan.
0: Pensura.
2: Pensura ning kene iki, ning Prima FM.
0: Ning Prima FM.
2: Dia nomor 1 di Indramayu
0: Barat. Sing jare waganen Bunda Meri Bunda apa?
2: Meriang. Kepanjangan namanya Pak.
0: Namanya kepanjangan. Oh, disingkat. Sing dawai ya, Pak?
2: Kan M-nya itu Maria.
0: Maria.
2: Maria, jadi Mary.
0: Maria jadi Mary, gue ya.
2: Iya, dulu bukan penyiar yang ngasih namanya.
0: Oh, iya.
2: Mau itu.
0: Mau apa?
2: Kan dulu kan suka ada seragam ya, fans-fans itu. Bunda ini mah namanya kepanjangan.
0: Oh, disingkat.
2: Jadi kan panjang ada 3 itu.
0: Maria.
2: M-nya itu bukan Muhammad.
0: Iya. Bunda Maria terus apa lagi? Sarapova.
2: Nur Holilah.
0: Nur Holilah. Iya.
2: Jadi MLN.
0: MLN ya. Bunda Mari Laila Nurhaliyah.
2: Bunda Maria Lelah Nurholilah.
0: Iya Lelah Nurholilah, Masya Allah. Iya, tapi nama-nama sekarang juga lebih panjang-panjang loh. Kalau ngeliat cucu-cucu iya, sekarang paut-paut.
2: Kan sudah pakai nama orang tua.
0: Iya, udah pengasihan
2: bikin
0: orang tua.
2: Bikin apa harus 3 nama ya.
0: Iya.
2: Jadi sekarang orang tua
0: tuh lebih bawah. Iya, sekarang mah ya. Oh berarti ini
2: bapak itu dibawa namanya.
0: Oh, Nurholilah tuh bapak berarti.
2: Nomor sendiri kok.
0: Oh, nomor sendiri. Kira nomor bapaknya dibawa-bawa.
2: Kalau bapaknya mah Sulaiman.
0: Sulaiman ya. Oh, kalau bawa bapaknya tambah panjang lagi ya.
2: Iya, makanya cukup aja tiga kan.
0: Iya.
2: Kalau namanya dua, misalkan Laila Nurila nanti. Akhirnya ya Sulaiman.
0: Iya, makan. Eh, tadi makan-makan apa tadi di apa ketemuan?
2: Itu makannya ya biasa banyak, jadinya keder.
0: Oh iya, pasti ada ikannya dong, ikan pepes atau ikan goreng.
2: Ada ayam. Ayam bakar, ada nila. Ada asin, ada urang. Biasa sambel.
0: Iya, wadon KB apa analanange?
2: Lama-lama dibawa
0: ke rumah bini. Oh, KB sepasang-sepasang ya, burung ya, dara
2: kalau
0: ya.
2: Yang ada.
0: Kalau yang ada.
2: Kalau enggak ya, apa-apa sendiri.
0: Waduh, ini jadi rutin ya, jadinya enak ya ketemu terus ya. Yes. Tiap
2: ini
0: bulan
2: di,
0: apa?
2: Di SLA mah jarang. Tahunan.
0: Kalau di SLA tahunan.
2: Kalau di SMP ya deket, kan deket-deket.
0: Iya benar, di Pegaden
2: ku ya. Sering. Malah bapak yang bukan alumni nya yang suka ngajak.
0: Oh. Iya, mungkin mau makan barengnya tuh yang apa ya. Apa atau nyanyi.
2: Kalau punya rezeki, ayo ngeliwat nih itu tuh di tidak. Tapi iya. Di sini lauk pauknya gitu.
0: Oh iya patungan ini lauk pauk.
2: Iya, ayo. Biasa gitu. Ada yang bawa apa lalap.
0: Iya enak ya.
2: Buah-buahan.
0: Iya.
2: Jadi ya gitu kalau gua rencana tuh.
0: Iya.
2: Tapi kalau rencana mah suka ini nggak jadi.
0: Suka meleset. Iya. Tapi mendingan begitu ya, kita jadi apa ya, daripada jajan nih misalnya, jajan kan malah gak seru gitu, cuma berdua ya. Misalnya ya kan. Tapi giliran rame-rame kan makanannya jadi nambah banyak gitu ya.
2: Iya,
0: bisa ngobrol ya. Sing duwe apa? Apa Arab dodolan lemah, dodolan lemah. Yang apa misalnya mau jual tanah, jual mobil ada gitu ya.
2: Bisa
0: gitu ya.
2: Kan ini juga orang Lembang punya tanah di Pegaden. Kan bisa diceritain.
0: Bisa ya, kita ceritain tuh ya. Iya. Arab lele, siapa yang mau lele gitu. Oke, Bunda Mary. Silakan nih, Arab lagunya apa?
2: Lagunya cuma sekilas.
0: Cuma sekilas? Lah, sedela ya, teman.
2: Jangan panjang-panjang.
0: Waduh, sedela ya.
2: Sedela apa?
0: Cuma sekilas ya. Gak usah apa lah gue.
2: Udah salam ya Pak RT.
0: Mangga.
2: Alamnya buat Nang Rafi, Ibu Sukina, Mimi Eti, sama Mama Hasannya, Rasmina, Vitamina, Mama Rasmina, Mama Titan, Mama Indah, Mama Ratu, Mama Meni. Itu Bunda Yuniasari nggak ada aja ya?
0: Iya nih Bunda Yuniasari nih.
2: Kata Mbak lagi nyebrang laut.
0: Lagi apa? Ulang tahun.
2: Lagi nyebrang laut.
0: Udah nyebrang lautan maring Sukabumi Pangandaran. Iya.
2: Mama Pojan. Nenen, Jeng Leha, Ade Bono, Bapak Salim, Kang Rian Binting, Kang Wanda, Kang Naman, Kang Pur, Bapak Lebe, Ayah Kak Mungkang, Bang Herman, Kak Ate Flora, Kak Pancawala, Mama Billy, Billy,
0: iya.
2: Bunda Rini, Bapak Karim, terus Bunda Emma, Mama Meja, iya. Udah semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Spesial buat yang lagi tugas.
0: Matur suwun.
2: Biar panas juga kan di dalam mah. adem terus.
0: Adem di sini mah.
2: Kalau pagi mah kedinginan ya.
0: Kedinginan.
2: Makanya ngopi.
0: Nah, makanya ngopi bener ya.
2: Kalau sekarang mah bukannya ngopi panas, malah es.
0: Nge-es dingin, seger.
2: Ya makasih ya, Pak RT maksudnya.
0: Iya, sehat selalu Bunda Mary. Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, itu dia ada Bunda Mary yang punya pengganden baru ya. Sing baru pulang dari silaturahim nih ya dengan sahabat-sahabat ya, lama ya, namun tetap abadi ya Wong Reang. Ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini karena ada lagu yang harus kita putarkan nih. Cinta Ning Lamunan, aja muni-muni nang kene bae di Prima FM, di Fans Sura, fans ketemu di udara, nang kene ki di Prima FM.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Yes, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gold.

0: Apa itu, Kep?
1: Neo Ultra Kapsul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
0: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
1: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
0: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
1: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
0: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapsul di online store.
3: New Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

malah ditinggal lunga ya. Wis ninggalaken wong tuane, melu suamine malah mengkonon ya. De jenenge urip ya, pancen ana bae ya sing masalahe ku ya. Iya, orang ngendi-ngendi bae ya. Orang wong uripku pasti duwe masalah ku ya. Tapi aja khawatir ya wong reyang, asalkan berusaha terus lan optimis, berdoa karo lan kuasa ya. Minta doa karo Gusti ya Allah ya. Men uripe lancar, dilancarakan ya. Men masalah ya, masalah ora bakal ilang ya. Sekang presiden, menteri, nganti wong cilik, wong gede ya, kabeh duwe masalah, nganti wong sugih ana masalah iku ya. Ya mulane ya wong reyang ya, kita selalu optimis baik ya. Men ana masalah tapi tetap kita lewati. Lewati dengan apa? Dengan selalu berbenah ya wong reyang. Men selalu sabar, syukur ya, syukur maksudnya bener ya, syukur, sabar lan kita mawas juga ya, waspada ya, aja nganti ya. Aja nganti ana wong sing apa ya? Ana wong sing ora seneng ya, nyengiti, tapi malah kita malah jadi kejeblos ya. Ya itu dia wong reyang, sekelumit kehidupan jenenge be urip. Iya, angger ora gelem ana masalah ya, jadi ora usah urip ya malahan ya. Itu dia ya. Oke, untuk wong reyang, apapun masalahnya wong reyang, RT doakan selalu diberi semangat ya, selalu diberikan kesehatan, dan juga semoga lancar terus, sukses terus ya, apapun yang terjadi ya untuk wong reyang. Ya, perjumpaan kita nanti sampai jam 15, lalu disambut lagi dengan acara yang berikutnya. Tetap RT ya, dengan lagu karaoke kita akan berdendang yuk ya. Dan masih ada waktu ya wong reyang. Ya silakan untuk wong reyang mungkin yang ingin merequest lagu, tapi di RT batasi satu kesempatan saja ya, karena sudah jam 14:47. Ya lanjut nih wong reyang ya, kalau tadi membahas tentang cabai yang memang RT lihat-lihat nih memang sedang marak-maraknya, naik-naiknya ya di Tasikmalaya ya, yang RT baca ini dari media-media online ini sampai 75.000 per kilo. Sedangkan di Jakarta kita tahu ya, tidak ada lahan di Jakarta ya, menjadi daerah yang memang selalu menjadi ini ya, jual ya, selalu menjadi komoditas ya di sana ya. Jadi di sana ini, di Jakarta ini katanya sampai tembus 100.000 nih wong reyang ya, per kilogram. Ini juga RT ya simak dari media-media yang beredar ya. Namun nih wong reyang, yang juga perlu diwaspadai juga adanya virus influenza A. Nah, aneh huruf A ya, aja kelalen ya. Ini juga patut diwaspadai ya, karena ada RT juga melihat nih ada beberapa memang yang pakai masker, ngantonya dia agak-agak batuk tuh katanya, supaya tidak menular ya. Emang bagusnya kalau sudah ada yang batuk begitu jangan sampai menular ya wong reyang, harus pakai masker ya. Dan ciri-cirinya yang gejala influenza A ini ada demam tinggi, lalu batuk kering, pilek, dan sakit ya di tenggorokan, nyeri otot dan juga sendi, lalu sakit kepala. Nah, cara penularannya ini dengan batuk, bersin, lalu adanya bergabung ya dengan orang-orang yang memiliki penyakit ini gitu ya, namun tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri gitu ya, seperti misalnya tangannya nih kita habis salaman, padahal orangnya sedang batuk ya, siapa tahu ada di tangan dan kita lupa nih cuci tangan. Nah,
akhirnya kita malah jadi ikut kena ya. Oleh karenanya nih ada cara pencegahannya, diantaranya adalah mencuci tangan dengan sabun ya, kemanapun baik keluar rumah ataupun masuk rumah ataupun yang ingin makan, lalu menjaga imunitas badan ya. Tadi Dalpasedo juga udah ngomong seperti itu ya. Wah, pinter nih Dalpasedo nih. Ya, lalu juga memperkuat imun dan menggunakan masker juga apabila ke tempat-tempat umum ataupun ke rumah sakit gitu ya, ke tempat-tempat kesehatan. Lalu menjaga daya tahan tubuh ya, menggunakan pola hidup yang sehat. Itu dia ya Wong Reang untuk pencegahannya. Ya, karena ini lebih baik mencegah ya, kata Dalpasedo tadi. Aduh, Dalpasedo semua nih. Iya, memang benar ya Wong Reang, jangan sampai atit. Kalau atit yang repot malah jadi semuanya ya Wong Reang. Makanya nih selalu kita waspada terhadap kesehatan kita sendiri ya. Jangan sampai kita sudah tahu sakit malah diterusin nih, misalnya begadangnya ataupun apalagi tuh makan yang sembarangan gitu. Waduh, makan sembarangan, makan apa ya? Minum es misalnya ya, minum es krim gitu, langsung belum makan udah minum es krim gitu ya. Kasihan tuh badannya, tambah panas aja tuh ya. Oke, Wong Reang, mungkin itu ya untuk apa informasi kesehatannya ya, update-update beritanya ya. Dan jangan lupa ya Wong Reang untuk selalu simak di Prima FM ya, 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini, ada lagunya nih, Keluas.

di acara kita di Ventura ya. Ventura fans ketemu di udara Neng Keneki ya. Untuk Wong Reang semuanya ya, di jam hampir jam 15 ya. Ini juga mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih untuk Wong Reang yang selalu setia mendengarkan di Prima FM 95,8 Radio Haslis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Absen Dimin yuk. Absen Dimin sing wis manjingku sekang TikTok ya, di TikToknya di Prima 95,8 Prima 95,8 Indramayu ya. Anak siapa baikku? Anak Mimih Ayustor, anak Nur Hasanah Nur, anak Aya, anak sing dua ujung kulon ya, Aya. Lalu ada Kang Idis, Nang Tumaritis, terus anak Nang Cirebon, anak Titi, Pasar Seni Ancol ya, namanya Sugi Kreatif. Lalu anak Cikamurang, Una Setiawan 562. Terus anak nang ngendi? Nang ngendi ku ya. Majalengka, Balida, ada Mama Dewa. Terus ada Mbah Jangkung Sapulogo. Lalu ada Mahsia nang Johar Baru ya, nang Malaysia Johar Baru ya, ada Kalsum. Lalu ada Bos Sukari di Maling Pink Citandok Banten. Lalu ada di Jakarta Utara ya, Jakarta Pusat nih, Driver Room Kemenkumham RI ya. Ini ada Ki Ruswila. Lalu ada Cilamaya McGangs. Ada lagi yang di Malaysia, Muhammad Isa. Terus anak nang Blitar Jiwut, ada Fajar 001. Nang Singapura anak Mamai Agus, Ana Maning Sri Weni Birini. Nah, Birini juga masuk ya di TikTok ya. Ana Lebe Cilik, Baya Cilik, Triyuni, Ana Nang Kawasan Industri Batam, Ana Dava Safir, Abel Mboktin, Ana Sakrianto, Fajar Awan Z, Alan Atok Uban, karo siapa maning Kang Idis ya, itu juga nih. Kang Wanta apa tuh? Pak RT pangumpunten, Mang Wanta lagi beresi celana dadi, cuma bisa monitor baik. Oh, lagi ini benerin celana, beresi celana. Beresi celana mah itu ya, ini lagi itu ya, benerin ya, membetulkan celana. Oke, Kang Wanta. Oke. Matur kesuwun ya Kang Wanta. Dan juga yang sudah masuk nih, manjing ring tilpun. Ini ana Ibu Sukina, Waganden, sing duwe ora iya. Nah, ada Kang Bono, lalu ada Nang Rastim, Del Pasado, dan juga Maria. Bunda Mary, Maria, Bunda Mary. Terima kasih untuk Wong Reang semuanya. Matur kesuwun sing wis manjing aring acara kita di Ventura, fans ketemu di udara Neng Keneki. RT mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang mungkin tidak berkenan untuk Wong Reang ya, mohon dimaafkan ya. Wong Reang sekabehane matur kesuwun, dan mari kita tutup siaran ini dengan penuh semangat ya. Terus kita apa ya namanya ya, apapun itu kita hadapi ya dengan optimis ya Wong Reang ya. Tetap di Radio Prima 95,8 Radio Hasgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana karena tetap karena ada RT nih, masih dengan RT di acara Berdendang di

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: ya, maning-maning kalau RT maning di acara yang sekarang nih adalah berdendang. Berdendang di Geboyu. Ya silakan untuk Wong Reang sing arep di Geboy-Geboy boleh langsung aja ya di line telepon kita di 085321899582. Siji maning di 085321899582. Ya itu dia Wong Reang ya. Silakan ya. Sing arep lagu-lagu we, arep lagu apa bae, oh ora apa-apa ya, diputerakan karo RT nang kene ya. Assalamualaikum merdeka.
1: Yang di kota.
0: Iya, mengkonon. Iya, siji bae ora apa-apa. Iya, le.
1: Moni ce.
0: Iya, wis moni. Iya. Mau dang? Apa siapa? Oh, Mimi Kaji Supriyati.
1: Iya.
0: Wis nunggui ya berarti ya. Wis arep di Geboy. Bedendang di Geboy yu. Oke, Mimi Kaji Supriyati. Lagi ngapa ku?
1: Dekat sih.
0: Oh, dekat.
1: Iya.
0: Habis masak-masak atau habis dari luar ini? Beli-beli.
1: Habis makan. Habis makan.
0: Habis makan. Iya.
1: Dari pagi belum makan.
0: Ya, ya berarti udah nambah tenaganya ya Mimi Kaji Supriyatin ya. Udah siap
1: iya,
0: bergoyang.
1: Ngadepin ini sih.
0: Ngadepin apa tuh?
1: Ngadepin Prima.
0: Prima. Oh iya kan ngadepin ujian.
1: Ada ujian.
0: Ujian ya. Ya wes, ada lagu apa ku?
1: Dangdut.
0: Iya, apa?
1: Lagu dangdut apa tarling?
0: Ini karaoke arepe.
1: Ai, karaoke masuk.
0: Iya.
1: Ai.
0: Digeboy.
1: Digeboy yo.
0: Iya,
1: Bang.
0: Ding ding ding ding ding.
1: Nen nen nen. Berdurung masuk karaoke angke.
0: Iya. Biasanya lagunya apa?
1: Lagunya. Lagunya ya durung pasti.
0: Durung pasti.
1: Nanti dipastikan.
0: Oke, apa mau salam-salamnya aja?
1: Ya nanti.
0: Oh nanti, wow oh, lagi disiapin nih sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa kang lagu ya kang?
0: Apa nih? Coba kita lihat dulu nih karo kowe ya, telo. Karo kowe.
1: Wong ireng sih kang.
0: Apa tuh?
1: Wong ireng lara ati kang.
0: Lara ati?
1: Iya.
0: Lara ati aku lara ati. Duh, lara ati. Oh ya, oh tapi ah wis anak yo.
1: Anak kang.
0: Ya ini betul?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Hubah. Wong Reang semuanya. Dendek.

0: pada pada
1: salam engkau sedangkan emawan beli bisa siapa salam.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ucapannya Kang RT 95,8 terima FM radionya Hargolis Indramayu. Kalau sempoyan kembang kuning.
0: Artinya juga jadi. Berarti
1: narkolik supaya kita ketemu maning.
0: Iya, matul kesun untuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadak Kang RT sayang, Kang RT sayang, Kang RT sayang, Kang RT sayang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Terima kasih untuk Mimi Kaji Supriyatin ya, yang sudah tadi mengeluarkan, menyumbangkan, yang sudah bernyanyi, berdendang bersama, berdendang, yuk. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Berdendang yuk.
0: Berdendang yuk. Iya. Dari Dal Pasido.
2: Sebentar, saya kayaknya ada kegiatan.
0: Iya betul, biasanya enggak nih.
2: Oke, dilanjut.
0: Oke, bagus. Dal Pasido, apa kabar Dal Pasido? Mau wis manding?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Cik lagi ngapa, Ki?
2: Lagi nelpon.
0: Oh, lagi nelpon ya? Oh iya, benar ya. Orang nang Bali maning apa? Nang pantai ya, Allah ya?
2: Masih di Bali, nih, Bali.
0: Oke deh.
2: Masih di Bali.
0: Masih di Bali ya.
2: Nanti sekitar jam 5.
0: Oh gitu.
2: Pulang lagi ke sana ke Bumi Hayu.
0: Kebun sayur.
2: Bumi Hayu.
0: Bumi Hayu. Bumi Ayu. Apa?
2: Buni.
0: Oh Buni. Buni Ayu. Oke. Oke deh Dal Pasido. Untuk mengisi sore ini Dal Pasido ada lagu ya apa ku?
2: Kayaknya Cinta Terlalang Dosa apa ya?
0: Lah mau wis diputar dulu nge.
2: Apa Cinta Terhalang Dosa? Apa mending bebaskan perkara?
0: Gitu? Bebaskan perkara baik, mending ya.
2: Oke, kalau gitu.
0: Oke. Kok apa? Apa? Iya,
2: siapa takut?
0: Nah, siapa sih wani? Bebaskan.
2: Ayo dibebaskan aja perkara.
0: Perkara. Mengko dimin digoleti sing lanang ya. Kalau ke
2: bebas perkara.
0: Bebas
2: terpinggir karo Mimi Kaji mau ya.
0: Oke.
2: Mimi Kaji Supriyatin. Lumayan pokoknya mah.
0: Aduh, iya.
2: Kayak noh terus ke
0: kondang.
2: Di akhirnya ngeburning balong.
0: Hoba. Digoyang maning kali ini dengan Dal Pasido.
2: Orang ngedeang.

0: Hobah matur kesuwun dal pasedo suarane. Lancar ya.
1: Rada ngebleng enggak?
0: Rada ngebleng tapi lancar mauku.
1: Lancar.
0: Iya, ana sing ora pas tapi langsung lancar. Wih, kayak jalan tol.
1: Ayo, lakas umure lah ke balongnya jadi orang ngebur.
0: Langkah sumur ya. Masa di jalan ada sumur ya. Aduh. Iya.
1: Oke, terima kasih Kak Ete kalau musimannya. Ayo Pak Bangga jantos.
0: Ayo.
1: Buat semuanya ya, Likonsen, mobil sip. Khusus. Iya, buat Samban.
0: Samban.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Ete, atur nuhun.
0: Atur nuhun pada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesuwun untuk Dal Pasedo ya. Kita masih tunggu nih untuk Wong Reang sing arep kun ya, menghadirkan lagi lagunya karaoke boleh di 0853-2189-9582 ya. Namun itu juga punya tips-tips nih untuk Wong Reang ya, untuk selalu menjaga kesehatan nih Wong Reang. Bagaimana sih caranya? Iya, Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini ya. Tetap di mana? Di Prima FM, di Bedendang, di G-Boy, yo!
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak.

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Digi boy you, digi boy, digi boy, digi boy you, you, you, you, you, you. Ya, masih di acara kita berdendang digi boy you. Silakan wong yang sing arep mancing yuk di 0853 2189 9582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka,
0: merdeka lagi. Lagi-lagi dengan Bunda Mary.
1: Iya, hadir terus.
0: Hadir terus. Kalau sekarang sedang apa nih? Kalau sekarang nih
1: apanya?
0: Ah, tadi kan posisinya di timur ya. Sekarang agak ngulon ya mungkin ya. Kalau tadi kan baru nyampe di rumah ya. Sekarang mau bersiap
1: dari arah selatan.
0: Oh gitu.
1: Sekarang mau kan di rumah, Mam. Mandek ngidul.
0: Mandek ngidul ya. Oh, berarti masih di rumah ya.
1: Iya, masih di rumah, masih tetap.
0: Masih tetap.
1: Nunggu ya.
0: Nunggu nih Prima FM. Iya dong. Ayo harap lagunya apa ki?
1: Lagunya Rengat.
0: Rengat.
1: Ngapain rengat?
0: Oh, du rengat ya. Pas kejedot apa ya? Rengat ya.
1: Rengat renaunnya.
0: Apa ya rengat ya?
1: Kecios pelpusna jadi padu rengat wae.
0: Hah? Apa barereos? Ayo kita coba dulu untuk lagunya ya.
1: Thank you, Dikeboy.

0: Iya.
1: Cukup. Waktu nih Pak RT.
0: Iya. RT goyang-goyang loh tadi. Iya.
1: Rektor juga nyanyinya.
0: Menghayati, menghayati banget. Aduh, mantep pisan.
1: Itu bawa semangat.
0: Iya, suaranya apa ya? Apa pelan-pelan tapi enak.
1: Enak enak.
0: Iya.
1: Suaranya. Makasih Pak RT.
0: Pada-pada Bunda Mary sehat selalu dan juga keluarga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu dia ya maksudnya ya Bunda Mary yang sudah menyumbangkan lagu lagu Dadi Apik ya, lagu rengat tuh ya. Mumet pancen ya kalau kita kepengen sesuatu gitu ya, tapi ora bisa ya, beli bisa dueni, iya mengkonon ya. Masih ditunggu untuk wong yang silakan yang ingin bergabung di 0853218999582. Yuk, sambil ditunggu nih, RT juga mau menyanyikan lagu nih ya. Nanti kalau mau masuk, masuk aja ora apa-apa ya. Iya, ada lagu ya, lagu apa ya? Digoleti dimin. Iya, ini dia. Yo wis masa no.

suge boy digeol-geol. Ayo semlehoi semlehoi. Sambil menunggu wong sayang sing arep bergabung ya. Mangga silakan di 0853 2189958.

0: Oke, langsung baik kita hajar ya, karena sudah ada penelpon nih. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Ada apa ini?
1: Kembang apa?
0: Itu kembang ini Noah katanya. Noah Cilacap itu.

0: yang
1: di Game Boy.
0: Ya, di Game Boy. Saya
1: tuh Maida tuh enggak punya kuota.
0: Enggak punya kuota, ya enggak apa-apa.
1: Iya. Disensur tuh enggak ada komen ya.
0: Iya, enggak ada komen ya.
1: Iya. Belum beli kuota, Pak.
0: Oh, belum tuku. Ya, enggak apa-apa. Mengko gajiannya bulan depan ya.
1: Buat lagu Langka Bosene.
0: Langka Bosene. Iya wis, Langka Bosene. Iya.
1: Bisa nih dua.
0: Apa sih? Or, bukan jaluk jaluk lagu sing mau ora. Dudu ya.
1: Itu HP-nya dikecilin Pak sedikit.
0: Mm-mm, boleh. Iya. Duh, sing wadon ngendi ya sing wadon. Ya.
1: Saya enggak.
0: Apa nek?
1: Duet.
0: Duet tapi lagi goleci sing wadon.
1: Itu yang gambarnya gitar.
0: Oh iya, ana iki sing gambar gitar.
1: Iya.
0: Iya. Ayo napas dimin. Hati. Sinyalnya, Mama Indah sinyalnya dimin coba.
1: Ini dulu, aku dulu.
0: Ya?
1: Mama Indah.
0: Iya, Mama Indah coba. Tes dimin.
1: Ya, ya. Ayo.
0: Wis pas ya, kabehannya ya.
1: Ya,
0: agak putus-putus nih Mama Indahnya. Yuk.

0: Apa?
1: Itu suara apa yang kejadian?
0: Suara apa? Yuk, wis.
1: Ya.
0: Segini.
1: Ya, tapi kejadian sedikit.
0: Nah, segini.
1: Ya, balik lagi ke bapak bisa.
0: Iya, bisa, bae, ya lah bapak. Kenapa sih gue yuk baik gue?
1: Oh, ini gue yuk.
0: Durung ya, sabar. Ini ujian. Hoba. Yuk, durung, durung. Ini dia Mama India. Durung maning ya, suwe ya.
1: Sabar Perte.
0: Langga bosen nih pancen ya. Yuk mancing.

0: Wis, bablas ya.
1: Aduh, Farte.
0: Aduh,
1: kenapa
0: Farte
1: jadi penyiar?
0: Iya, iya, kenapa ya?
1: Kan ada intronya, Farte.
0: Oh, ada intro,
1: iya.
0: Iya, kan langkah bosan nih sih.
1: Penyiar hujan, Farte.
0: Waduh.

0: Prima FM ya.
1: Iya.
0: Mama Indah selalu monitor Pak RT.
1: Aduh, matur suwun.
0: Pak RT.
1: RT sering lihat Mama Indah di Tugu. Ini siapa nih?
0: Iya, Pak RT.
1: Oh.

Oh ya, aduh. Bunda Mary juga nih. Asik, duet maut. Mama Tita.

0: Akhirnya
1: lulus juga ya. Kamu lulus? Enggak, saya lilis. Oh, iya, kamu lulus kan? Saya lilis, Pak.
0: Alhamdulillah lulus, Pak.
1: Lulus, alhamdulillah ya.
0: Sampai keringet kan, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah, Pak.
1: Iya, langka bosan nih.
0: Masalah, tapi fresh di radio.
1: Iya.
0: Kita happyin aja, Pak ya.
1: Kita happyin aja, betul
0: iya.
1: Sekali.
0: Iya, Teisa masuk, Teisa.
1: Iya. Bapak Amil udah sehat ya, Bapak Amil ya.
0: Ini lagi dengerin Pak RT.
1: Oh, sedang dengerin ya, matur. Mohon maaf ya, Bapak Amil ya. Nih tadi RT bercanda. Iya nih, RT nggak tahu, tahu-tahu disuruh nyanyi nih ya. Aduh.
0: Ya udah.
1: Yuk.
0: Pokoknya buat semua muanya aja ya.
1: Oke.
0: Ucapannya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, matur kesun ya. Ada Mama Indah dan juga Bapak Amir. Iya, makasih ya Bapak Amir, Mama Indah. Sehat selalu dan juga banyak rezekinya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka.
1: Oke, ada Teteh Isa yang kondang sekali ini dia, penyanyi kita.
0: Ayo Pak RT duet Merdeka.
1: Aduh, ikut duet juga.
0: Ayo.
1: Itu juga tadi tuh banyak yang ini, banyak yang gumoh. Aduh.
0: Gumohnya Pak RT.
1: Aduh. Ada aja emang nih Mama Indah ya.
0: Bareng-bareng janji yuk.
1: Bareng-bareng janji.
0: Duet ya.
1: Duh, biasanya RT tuh suka menyumbangkan lagu ya. Lagu Nek Apik udah disumbang. Aduh, ya bareng-bareng janji.
0: Ya, buat Ibu Sukina.
1: Yuk, gak usah pemaning.
0: Buat Bapak Salim.
1: Mm-mm.
0: Buat Mama.

0: aja nangis.
1: Guyu.
0: Guyu ya. Aja ditahan gumuyune ya. Engkau berom

0: Di Warandrangga saya.
1: Uduh.
2: Batin sih siap, tapi lahir masih ganjel.

0: Tenang baik, RT2.
1: Hajar.
0: Ibu Tuti. Lama-lama RT jadi artis pantura. Duit ya. Sahrini karo kue ya. Anang.

0: aja saya.
1: Pasti menyerah.
0: Harapan apa kena?
1: Uduh.
0: Pasrah saya.
1: Uduh. Arep apa? Sate, arep sate apa mana ya? Kakang beli bakal bohongan.

0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enak banget ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Sayangnya Pak RT-nya iya. Durung weruh nada.
0: Durung weruh, iya, nada ya.
1: Pokoknya lama-lama. Iya. Durung weruh nada mah enak kan Pak RT.
0: Aduh, mohon maaf ya sih lagi mangan bakso nanti mencolot.
1: Jadi saya kaku lah nih.
0: Iya, kun Pak RT nembang apa Tata nangis? Aki sih nonton ki, anak Papa Angga, Bu Tuti, Kang Wanta, ku, Birini, Masya Allah.
1: Papa Angga.
0: Nih Papa Angga tuh.
1: Duit mau Papa Angga.
0: Arepe karo Papa Angga, iya.
1: Iya.
0: Anaknya serap, iya. Anaknya ban serap
1: iya.
0: Ya.
1: Iya. Aduh. Kita minggu Papa Angga duit.
0: Duduh tuh Papa Angga pasti banyak itu kalau.
1: Janjian.
0: Iya.
1: Sayangnya nadanya durung apa?
0: Durung apa? Iya. Bener.
1: Suaranya durung bisa nanjak-nanjak ke ora
0: ya. Nanjak. Ya ora ya. Iya, aduh.
1: Iya, spesial buat Pak RT ya.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum, dadah Pak RT.
0: Dadah juga Teh Isa, Merdeka. Iya, itu dia ya untuk Wong Reang. Nampaknya perjumpaan kita memang harus sampai di sini walaupun sudah sedang asik-asiknya ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ini ada Teh Isa, ada Mama Indah ya, dan juga anak Dalpasedo ya, matur kesuwun untuk semuanya ya Wong Reang ya. Dan sudah jam 16 ya, waktunya RT pamit ya, izin untuk menutup acara ini ya. Mari kita tutup dengan hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Salam sehat, salam untuk keberkahan untuk kita semuanya ya. Semoga banyak rezeki untuk yang mendengarkan Radio Prima 95,8. Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari RT sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampai jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang ya. Dadah untuk Wong Reang.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You. Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You. Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana dia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Rekan Prima, kita pernah gaya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit TRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusa Rengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: September ya 2026. Dis dilihat-lihat cuaca di luar nih ya, apalagi di Haurgelis, bingung gitu kayak kayak cowok bingung gimana sih. Soalnya kalau siang panas mentereng, terus juga kalau udah sore udah agak mulai redup, mendung-mendungnya udah mulai kerasa. Tapi hujan tak kunjung datang. Hujan tak kunjung datang tuh udah kayak lagu apa ya rekan Prima semua. Tapi gimana nih kalau Disti nanya kabar, apakah rekan Prima semua kabarnya baik-baik saja? Boleh dong kasih tahu kabarnya gimana di hari Selasa ini. Kalau semangat sih harusnya semangat ya. Karena apa? Karena dari pagi rekan Prima udah ditemenin bareng ngopi say, fans tura. Dan kalau sore hari waktunya MP3 dong yang gantian nemenin kalian. Tentunya kalau di MP3 itu Disti dan juga Baim di hari Selasa ini bakalan nemenin rekan Prima semuanya sampai jam 9 malam. Jadi buat rekan Prima yang mau live report live report soal kabarnya gitu ya, boleh kali langsung chat aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Atau mau cerita-cerita di hari Selasanya ini gimana? Ada ganggenggong apa gitu di tempat kerjaannya? Perasaan aku kerja udah 100%, udah kerja semaksimal mungkin, tapi masih aja kena omelan bos. Aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, waktunya Disti ngehibur kalian nih. Kalau kalian ada yang merasa hari Seninnya, hari Senin baru, ini udah hari Selasa Disti, kayaknya kamu nggak bisa move on sama hari Senin ya, kenapa? Apakah harinya di situ hari Senin terus? Enggak dong ya, enggak. Mungkin buat rekan Prima yang hari Selasanya bete gitu, langsung cerita aja ya bareng Disti di sini. Nanti bakalan Disti bacain keluh kesah kalian, cerita-cerita kalian di hari Selasa. So, gak usah lama-lama. Kalau gitu, ada lagu pertama nih yang bakalan nemenin di sore hari ini rekan Prima semuanya. Ada lagu Agnes Monica. Pasti buat rekan Prima baik dari kalangan muda atau yang sudah lebih dari dewasa gitu ya, tahu banget sama lagu Agnes Monica yang satu ini.
1: Tertutup sudah pintu

Potret bagaikan langit, rekan Prima semuanya. Baru aja nemenin di sore hari kalian with Disti di MP3. Aduh, Disti dapat kabar-kabar kayaknya Disti siaran sendiri dulu ya hari ini. Soke gak apa-apa. Gak apa-apa banget ya. Buat Disti gak apa-apa banget, tapi buat rekan Prima gak apa-apa juga dong. Karena apa? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa rekan Prima semuanya ya, kalau di hari Selasanya ditemenin Disti sendiri, mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol kita bisa lebih intens kali ya. Nanti bisa di WhatsApp boleh, di DM Instagram boleh, atau di DM

Disti dapat info di Indramayu Kota udah ada tuh ya gerimis-gerimis mengundang gitu kan. Tapi di Indramayu Barat belum ada nih. Oke, kita baca lebih lanjut ya. Musim hujan di tahun 2026-2027 ini diprediksi datang lebih lambat katanya. Kata BMKG nih ya, nyebut kondisi El Nino sangat kuat yang sedang berlangsung ikut mempengaruhi pola musim sehingga awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia mengalami kemunduran. Tapi gak apa-apa sih. Sejujurnya gak apa-apa buat Disti. Soalnya kalau Disti pulang siaran malam gitu ya, hujan meniriwuh pisan. Udah mah naik motor gitu ya, kayak ada harus ritual yang pakai jas hujan dulu lah, copot sepatu lah, atau enggak sepatunya dimasukin plastik dulu lah. Terus juga kita harus melindungi peralatan perang kita. Peralatan perang, udah kayak perang apa ya, kayak handphone, laptop dan lain sebagainya. Ya enggak apa-apa kalau mulainya nanti di bulan November, tapi jangan langsung hujan deras ya Allah. Jangan sampai langsung hujan deras. Ya minimal pembukaan dulu gitu ya, gerimis, rintik-rintik nanti di awal November. Terus juga pertengahan ya masih agak hujan yang enggak gitu badai. Badainya bulan Januari boleh enggak? Jangan Desember. Karena Desember banyak ini kan, banyak rencana pasti Rekan Prima semua. Entah itu yang liburan akhir tahun, coba cung-cung-cung, coba siapa nih yang udah ngerencanain bulan Desember akhir tahunnya, udah mau jalan-jalan. Jangankan jalan-jalan ya, siapa nih buat kalian yang udah check out ini tiket kereta atau tiket bis, tiket pesawat, ya kan? Pasti kalian udah ada tuh yang ngerencanain akhir tahun mau jalan-jalan kemana, ngaku deh. Oke, Rekan Prima semuanya, yang mau cerita langsung sok mangga aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Ya, Disti berharap sih kalaupun di bulan September ini bakalan hujan, ya jangan deres-deres dulu deh, takut banget Disti kebasahan di jalan.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Melukis Senja by Budi Doremi. Nah, aku pengen request lagu ini karena enak aja lagunya, jadi pengen diputar lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

95,8 Prima FM. Rekan Prima di sini ada Disti di MP3 ya, rekan Prima semuanya. Buat kalian yang lagi ada di jalan nih sore-sore kayak gini, aduh, yang lagi kejebak macet, sabar ya. Atau mungkin yang jalannya lancar-lancar aja,

sebagai adminnya ya. Keren loh dia. Padahal cewek, terus juga tingginya ya gak gitu tinggi juga. Paling ada 150 atau 155, tapi dia jago banget naik mobilnya. Itu nanya, "Dis, kamu kerja di mana sih? Terus siaran di mana?" gitu kan. "Hey, iya ya, Disi belum ngasih tahu kalau Disi itu siaran di Radio Prima FM Indramayu." Kan? Mana mereka rumahnya enggak di Indramayu, ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, terus juga ada yang di Jakarta gitu kan. Sedangkan di sana itu udah enggak nangkep tuh yang namanya frekuensi 958 Indramayu. Disi langsung kasih tahu aja nih ke mereka. "Woi, kita udah udah kekinian sis gitu kan. Bukan bro. Sis kan cewek. Udah kekinian sis, jadi udah enggak perlu lagi pakai radio analog gitu ya. Langsung aja cari di streaming, search di Google, kalian bisa cari Radio Prima FM Indramayu. Ada primafmindramayu.com. Di situ kalian bisa dengerin aku siaran cuap-cuap gitu." "Oh iya, sekarang gitu ya radio ya." "Iya, kemana aja." Disti tahu udah sebenarnya dari dulu sih. Dari sekitar tahun 2023 ya, Disti PPL di salah satu radio yang ada di Jogja itu juga punya streaming. Jadi buat rekan Prima nih ya, yang lagi keluar kota atau mungkin yang ada rencana buat kerja jadi PMI ya, para migran Indonesia untuk kerja ke luar negeri gitu kan. Terus khawatir gitu ya, "Aduh gimana nih, aku nanti dengerin Radio Prima, udah gak ada radio analog di sana, terus juga gimana caranya?" Nah, kalian gampang banget, langsung bisa search aja di Google ya, cari Prima FM Indramayu. Kalian bisa tentukan jamnya ya, mungkin kalau misalnya di Taiwan itu beda 1 jam atau 2 jam. Kalau di Korea itu, aduh Disti lupa lagi, kalau di Malaysia bedanya 1 jam. Nah, jadi ditentuin aja. Kalau Radio Prima FM itu kita start mulai lagi dari jam 5:30 pagi ya. Terus selesai mengudara itu sekitar jam 11 malam. Tapi ingat MP3 ya. MP3 itu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin buat rekan Prima yang di luar negeri gitu bisa nyamain gitu ya. Kira-kira di Indonesia sekarang jam berapa ya? Kalau di LA gitu sekitar jam 12 malam. Nah, di Indonesia itu jam berapa? Bisa dicocokin aja ya rekan Prima. So, dan selain itu juga kita punya live TikTok ya. Buat rekan Prima yang penasaran sama wajah penyiar-penyiarnya yang cantik dan ganteng gitu, kalian bisa meluncur aja ke TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Sekarang mah udah gak perlu pusing-pusing lagi. Udah banyak caranya buat dengerin radio.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk

Jombang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

siapa nih dari kalian yang diem-diem itu suka sama crush kalian, dan entah kenapa crush kalian tuh sebenarnya udah tahu kalau kalian itu suka. Aduh, ketahuan dari mananya sih? Dari gelagat-gelagatnya. Entah itu yang suka kasih coklat, entah itu yang suka nawarin jajan, nawarin apapun itu, sebuah kebaikan ya, sesuatu yang baik gitu. Pasti kalau kalian nawarin sesuatu tuh ada maksud-maksud sendiri atau modus ya, modal dusta. Aduh, rekan Prima semuanya, balik lagi ya bareng Disti di MP3 malam hari ini. Kalau tadi kita udah dengerin lagu Tompi Sedari Dulu ya. Kalau ngomongin Sedari Dulu tuh sama kayak Prima FM ya. Disti denger cerita-cerita dari rekan Prima semuanya. Terus juga banyak lah ya yang bilang kalau wih, Prima FM itu radio apa namanya, radio yang nemenin dulu masa sekolahnya, pas zaman SMA, zaman SD gitu kan.

Ada dulu yang selalu dengerin di jam 1 malam, jam 2 malam. Wah, kalian pasti nostalgia banget kan kalau udah denger stasiun radio Prima gitu ya. Stasiun radio Prima FM Indramayu. Wah. Tapi nih rekan Prima semua, kalau hari Selasa kita selalu bahas tentang istilah-istilah Gen Z. Apakah udah ada istilah Gen Z yang baru-baru lagi? Coba dicek dulu ya. Kayaknya sih belum ada sih. Karena kemarin itu yang lagi ramai itu mungkin kalau hari Senin di Stispil ada selebriti yang menikah ya. Ada Andre Taulani dan juga Amanda Rugby, Amanda Rizbi. Ya pokoknya itulah ya. Sejujurnya di sini nggak gitu ngikutin dari zaman mereka PDKT lah atau mungkin di program acara gitu ya. Di sini cuma ngikutin Andre Taulani di Lapor Pak. Sedangkan Andre Taulani sendiri kan ada main di banyak program acara ya di stasiun televisi, ada yang di Trans TV, ada yang di Trans 7 atau mungkin ada yang di lain juga gitu. Nah, kalau yang sama Amanda Rizbi ini, Disti gak gitu ngikutin. Yang Disti ikutin Andre Taulani, tiba-tiba dia bercerai aja sama istrinya gitu kan. Ada perseteruan ini itu berbagai segala macam. Tiba-tiba kok menikah gitu. Ternyata udah deket lama sama Amanda Rizbi ya. Coba Disti cari Amanda. Oh, Rigby guys. Amanda Rigby ya, itu udah lama ternyata deketnya. Itu bisa dikatakan PHO gak sih? Aduh, takut banget deh kalau bahas-bahas yang kayak gitu. Soalnya Amanda Rigby-nya juga happy-happy aja sih ya. Karena Amanda Rigby itu sempat gagal di percintaan yang mana di tahun 2000 berapa gitu, Disti lupa. Sempat tunangan, nah itu gagal, entah kenapa putuslah sama tunangan itu. Jadi nikahnya sama Andre Taulani ya. Mungkin kita bisa doakan semuanya ya rekan Prima semua untuk Amanda Rigby dan juga Andre Taulani, semoga langgeng, gak ada tuh perseteruan yang mengujungkan perceraian gitu ya. Takut banget loh Andre Taulani keulang yang kedua kalinya. Jangan ya dek ya, jangan. Tapi di sini ada lagi istilah ya. Mungkin sebenarnya udah lama sih rekan Prima tahu ini istilah muncul dari awal mula MBG ya. MBG kemarin udah di Disti spill di hari Senin bareng Mbak Im. MBG itu kan My Bahlil gak? Iya kan My Bahlil. Oh, Mas Bahlil ganteng. Mas Bahlil ganteng. Nah, gak lama dari lagu AI itu muncul nih lagu dari Naikila yang judulnya MMG, My Mind Gue. Itu dia istilah Gen Z yang terbaru. Terus juga lagu-lagu yang seliweran di TikTok ya, My Mind Gue gitu kan. Nah, mungkin buat rekan Prima yang punya pasangan, kalian bisa langsung cap tuh kalau pasangan kalian tuh ini nih, My Mind Gue, bukan mainan gue banget gitu.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liberbjer Taubiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Raim Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut denger juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di Prima FM Indramayu.com. Oke,

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Now featuring Ariel Sumana dengan judul Sesi Potret. Itu lagu Gen Z abis ya. Lagu Gen Z terus juga lagu hits akhir-akhir ini di TikTok, terus juga di platform music ya. Entah kenapa itu banyak dari Gen Z atau ya kalangan kita semua yang merantau gitu kan, pasti playlist lagunya gak jauh-jauh dari Enau featuring Ariel Sumana yang Sesi Potret ini. Kita udah rindu sama rumah gitu kan, yang mana tadi Disi udah play lagu dari Dere yang judulnya Rumah. Pas udah sampai rumah, beda vibes. Yang tadinya happy kalau pulang ke rumah, ternyata pas sampai rumah udah gak bisa ketemu orang-orang lagi yang orang-orang yang disayang lagi, cuma hanya tinggal foto dan kenangannya aja. Semangat ya buat kita semua yang jauh dari orang tua, yang jauh dengan orang-orang yang kita sayang mungkin. Tapi kalau misalnya kalian jauh dengan orang yang kalian sayang, contohnya kayak pasangan gitu ya, LDR apalagi. Kuat-kuat, kuat-kuat nih buat kalian semua yang lagi ada di fase LDR. Soalnya apa? Soalnya kalau LDR itu banyak banget ujiannya sejujurnya. Sejujurnya nih, Disi kalau ada di posisi LDR, sebenarnya kuat-kuat aja sih, bayangin 5 tahun guys, 5 tahun LDR tapi berujung karena ada rasa saling tidak percaya, jadinya ya rungkat. Rungkat banget gak tuh? Rungkat banget. So buat rekan Prima yang hari ini udah join di live TikTok Prima ya, selamat malam semuanya. Welcome to live TikTok dari MP3 ya, bareng Disti di malam hari ini sampai jam 9 malam nanti. Buat kalian yang baru bergabung nih, salam kenal, aku Disti. Atau mungkin buat kalian yang baru gabung, bingung mau request lagu apa, requestin lagu aja di Pop Indo di 0853 2189.

0811-1059-982. Karena tadi ada yang masuk nih di WhatsApp Prima dari 0271 nih nomor belakangnya. Assalamualaikum Teh Disti, request dari Asbak Bendong, ternyata salah mengenalmu. Makasih. Okay. Sama-sama. Oke, siap Kak 0271 ya. Soalnya enggak ngasih tahu namanya siapa ini. Nanti ya bakalan Disti play ya requestan dari kamu nih 0271. Ditunggu aja requestan lagunya, tapi sebelum itu Disti mau play dulu lagu 2000-an awal. Pasti kalian enggak asing nih sama satu lagu ini.

lagu The Changcuters ya, identik banget sama lagu 2000-an awal. Nah, yang barusan di Steve Play itu ada lagu The Changcuters dengan judul Main Serong. Wah, siapa nih yang suka genre lagu agak pop rock gitu ya, ada agak sedikit hard tapi pop gimana sih? Ya pokoknya gitulah. Itu pasti playlist kalian banget kan di zaman 2000-an awal. Mungkin kalau kalian udah agak enggak gitu dengerin radio, kalian dengerinnya di komputer. Nah, playnya dari Winamp atau enggak apa sih? Aduh, Disti lupa Winamp. Terus aplikasi apa yang ada di komputer buat play lagu? Iya, pokoknya itulah ya rekan Prima semuanya. Gak apa-apa kalau sedikit-sedikit lupa. So, kita balik lagi bahas istilah ya. Tadi ada istilah yang gak asing lagi buat kita semua nih ya, para Gen Z gitu kan. Main-main gue, kamu bukan main-mainan gue. Itu main-mainan gue, main-main gue itu lagu dari Naikila ya. Jadi istilah Gen Z baru nih, istilah Gen Z baru. Kalau kita punya pasangan langsung aja cap ini MMG, main-main gue. Nggak boleh lagi orang yang bisa deket sama dia, chattingan sama dia, apalagi tepe-tepe, tau nggak tepe-tepe, tebar pesona gitu ya. Nggak usah, kalau kalian tebar pesona, hadap langsung ke Disti. Langsung menghadap. Hormat gadang, pembina upacara kali langsung menghormat ya. Oke, di sini mau sapa-sapa nih buat rekan Prima kita yang ada di live TikTok ya. Ada siapa aja nih di malam hari ini? Wow, ada 32 orang yang standby nih ya dari tadi. Ada Kak Alsafa, katanya pengen request lagu judulnya Ihana Kipu, lagu Finlandia. Oh, so sorry banget nih Kak Alsafa. Kita malam hari ini bisa play lagu pop Indo ya, dari tahun 2000 sampai 2026. Ada Kak Wiko juga yang dari Kalimantan, say hi, katanya mau request dong. Boleh, mau request lagu apa? Main kecrekan. Nah, kalau main kecrekan nanti ya, kalau ada yang nge-give nih di MP3 khususnya, kreativitas dari apa namanya penyiar MP3 ini kan ada apa sih itu namanya, pokoknya ornamen, elemen, apalah itu, barang-barang yang bisa digunakan gitu untuk menghibur rekan Prima semuanya. Ada marakas dan juga catchrekan itu ya, kita pakai untuk buat rekan Prima yang follow atau enggak buat rekan Prima yang nge-give. Nah, kalau misalnya nge-give nanti ada gerakannya sendiri. Request dong, tembang dong. Wah, gak bisa Kak Bilki, kita di Popindo ya. Salame Wong Waledan, halo Wong Waledan. Gunung Putri Bogor hadir kakak. Bogor, wah Bogor nih, Bogor pasti udah hujan ya. Garut hadir, halo wargi Garut. Wilujeng Sumping wargi Garut. Semuanya selamat malam ya. Si Jojo kemana ya? Ada yang nanyain Jojo juga ternyata. Ada yang kangen sama Jojo ya. Ada Jojo, Jojo lagi istirahat malam hari ini ya. Nanti bakalan keluar lagi besok kayaknya di ngopi say. Oke, tadi udah banyak yang request lagu ya. Di WhatsApp juga ada Kak siapa tadi, Kak Muji ya kalau gak salah, Kak Muji yang request lagu Asbak Band, ternyata salah mengenalmu. Nanti Disti bakalan play, tapi sebelum itu Disti mau play requestan lagu dari Pulan yang request lewat TikTok ya, Elemen Rahasia Hati dan juga Kotak Pelan-Pelan Saja. So buat rekan Prima yang malam hari ini kalian ngerasa capek banget gitu,

0: jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Pelan-pelan aja rekan Brima semuanya, apalagi Wong Reang nih yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Biasanya sih kalau orang Indramayu tuh LDR-nya tahu nggak ditinggal kemana? Ditinggal ke luar negeri. Udah nggak lagi tuh, udah nggak zaman tuh kayaknya orang Indramayu LDR ditinggal keluar kota yang cuma ke Garut atau ke Bandung, ke Tasik gitu, enggak. Tapi ditinggal ke luar negeri, langsung ke Taiwan, ke Singapura, yang mana nih, yang mana saingannya udah bukan lagi WNI, warga negara Indonesia yang mukanya awet muda kayak aku gitu. aku juga masih muda, masih 24, masih jauh masih jauh. Itu saingannya tuh udah cindo-cindo kalau di Taiwan, terus juga di Austria para tourism gitu ya, bule-bule, orang-orang barat gimana sih yang tinggi mancung, badannya keker berotot itu. Udah beda lagi nih saingannya ya rekan Prima. Tadi udah requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok nih, ada kotak pelan-pelan saja dan juga elemen rahasia hati. Udah di Steep Play ya. Jadi buat rekan Prima mungkin yang belum request lagu, boleh banget langsung komentar aja di kolom komentar. Kalau tadi Disti baca komentar dari si siapa ya, Wulan, katanya gini, welcome back to single era katanya. Aduh, iya sih, sedikit cerita dapat dari Wulan ya. Katanya Wulan itu korban dari perselingkuhan. Kan? Tuh, Wulan aja yang bukan LDR masih bisa diselingkuhin. Apalagi kalian yang LDR. Udahlah, angkat tangan aja udah. Tapi kuat-kuat aja, kalau emang jodoh mah gak kemana. Kalau emang jodoh ya kalian pasti bakalan balik lagi, terus juga bakalan effort satu sama lain gitu. Ada yang WhatsApp yang masuk nih, di WhatsApp Prima ada dari Kak Hans, katanya kuat kok LDR 8 tahun, disabarin aja. 8 tahun. Itu 8 tahun itu LDR atau nyicil motor? Kalau nyicil motor 3 tahun, 5, 4 tahun aja udah lunas Kak Hans. Ini 8 tahun LDR gitu ya. Aduh, semangat ya buat rekan Prima semuanya. So, Disney mau play requestan lagu dari Kaskai ya, Tulus Ribu Tahun Lamanya, dan juga Jamrud Selamat Ulang Tahun. Tadi ada Kak, siapa ya, username-nya ada agak sedikit unik gitu, orang yang mungkin Anda kenal, katanya hari ini lagi ulang tahun. Oke deh, langsung aja nanti Disney play ya, Jamrud Selamat Ulang Tahun. So, buat orang yang mungkin Anda kenal username-nya di TikTok, selamat ulang tahun, bahagia selalu ya kamu ya.

rekan Prima semuanya. Mungkin yang ada hari ini tanggal 22 September lagi ulang tahun gitu ya. Bahagia selalu. Terus juga tadi yang di TikTok itu username-nya orang yang mungkin Anda kenal gitu ya. Selamat ulang tahun sekali lagi Disti ucapkan, bahagia selalu buat kamu. Bahagia baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ya mungkin kalau akhirat kita gak tahu ya nanti gimana, ya gak apa-apa, kita doa aja sedari sekarang gitu kan. Dari sekarang semoga di akhirat bisa hidup bahagia. Bisa hidup bahagia di akhirat tuh gimana nih? Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya itulah ya rekan Prima semuanya. Gimana wah, kayaknya kalau ngomongin LDR tuh banyak banget gitu yang sounding ya. Nah ini ada WhatsApp Prima yang masuk nih dari admin Zona Indramayu Barber. Baru join langsung kirim kata-kata. Langsung aja kita baca ya. Katanya gini, kata-kata hari ini, tidak usah mencari tahu tentangku, apalagi ngajak temanmu untuk ngepoin aku. Aku sudah selesai, hiduplah dengan tenang. Jadilah penonton story yang baik, asal jangan mengusik dan jangan berisik. Wah, Setuju banget. Soalnya apa? Kadang kalau misalnya kita udah selesai dari hubungan gitu ya, terus kayak gini. Gimana Disti? Kita udah broke up ya kan? Dari hubungan itu kita udah broke up, tapi sebenarnya ada yang belum selesai. Entah itu mungkin ada masalah tersendiri, kayak ada sesuatu yang belum di yang diinginkan tapi belum dikasih gitu kan sama pasangannya. Nah terus kayak ada dendam tersendiri, ih kamu waktu itu tuh belum kasih aku ini atau enggak. Ya dalam hati aja sih, dalam hati. Terus nyuruh teman ya kan, karena udah putus, nyuruh teman buat ngepoin akun mantannya. Eh coba dong kepoin akun ini, apa sih yang dilakuin sekarang, kerja di mana sih sekarang, atau enggak apakah dia melanjutkan S2. Idi, kok bisa ya dia lanjut S2, kok kayak bahagia banget gitu setelah putus. Jadi kalau bahas soal percintaan kayaknya lancar banget ya. Wah, bukan lagi. Jadi kalau misalnya dikategorikan gitu ya, macomblang. Kalau macomblang kan yang suka jodoh-jodohin. Nah, kalau yang suka bahas percintaan tuh apa namanya? Ya kalian tahu sendiri, nggak tahu di sini juga. Oke, lanjut lagi dari WhatsApp dari admin Zona Indramayu Barbar ya. Puterin lagunya Kangen Bendong, Terbang Bersamaku. Salamnya tetap buat salam. Salamnya tetap buat salam. Salam dan salam semuanya. Terserah admin Zona Indramayu Barbar ya. Terserah, selain donatur enggak boleh ngatur ya. Oke, salamnya buat salam dan salamnya semua. Mungkin buat rekan Prima yang namanya salam dan berasa dititipin salam ke admin Zona Indramayu Barbar, disini sampein ya, dapat salam dari admin Zona Indramayu Barbar nih buat Pak Salam nih yang malam hari ini, atau Kang Salam, A Salam lah, semuanya yang namanya salam. Oke, so aduh, Disi kalau ketawa-ketawa tuh rasanya capek gitu. Tapi ini hiburan ya buat rekan Prima semuanya. Eh tapi jangan lupa loh, sekarang udah jam 7 malam. Ya buat rekan Prima yang belum makan, ya langsung aja di check out ya. Langsung beli makan di ojol gitu kan, atau enggak di samping rumah juga ada warung makan. Atau mungkin kalau kalian lagi menghemat karena sekarang akhir bulan, ada telur di dapur langsung diceplok ya. Jangan kalian entar-entar buat makan, soalnya apa, sakit banget kalau udah sakit perut.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Barusan ada lagu Raja dengan Jujur ya, requestan lagu dari Kaki Kok Borokokok, karena ada yang apa namanya, yang kirim-kirim gift di TikTok nih. Kreatifnya tau gak? Dia sih mau kasih tahu nih buat rekan Prima yang belum join di live TikTok ya. Jadi kalau di live TikTok itu kan kita off air, gak on air gitu kan. Nah ada lucunya nih, menariknya di MP3 hari ini. Udah 2 hari ini kalau ada yang nge-give, kita ada ritual yang lucu gitu menurut Disti ya. Ada ritual yang lucu. Nah kalau ada yang nge-give, Disti gini, Boria suka-suka kami dendangkan gitu. Tapi kalau ada yang nge-live, nanti beda lagi, itu pakai kicirikan. So buat rekan Prima, kayaknya malam hari ini kita bakalan bergabung dengan rekan kita ya, yang ada di Mahat Al Zaitun. Tapi sebelum itu buat kalian yang mau request lagu, boleh banget ya guys ya. Kalian bisa bisa request di mana Disti? Di WhatsApp Prima. Nomornya berapa? Di 0853-2189-9582. Jadi gak perlu ragu-ragu lagi buat chat WhatsApp Prima ya. Soalnya tadi ada yang nanya, WhatsApp Prima tuh masih hidup apa enggak sih? Apa udah mati? Masih hidup dong, masih hidup. Mungkin kalau pendengar lama gitu ya, agak ganti kayaknya deh, ganti nomor telepon. Coba sebentar ya, Disti lagi cari. Waduh, kok tidak ada? Lagi cari ini nih, lagi cari WhatsApp Prima. Lagi cari WhatsApp Prima gak tuh? Ya sih, gara-gara tadi ada yang bilang kalau WhatsApp Prima gak aktif. Aktif dong, aktif. Boleh, langsung ke chat WhatsApp Prima aja ya, di 0853-2189-9582. Tapi sebelum kita lanjutin lagi obrolan kita di malam hari ini, kita bergabung dulu dengan rekan kita yang ada di Mahat Al Zaitun, karena malam hari ini sedang ada giat 100 harian mendiang almarhum Kiai Haji AF Abdul Halim Esos MP di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka. Halo Adisti, ini Sahil ya. Sahil mau menggambarkan situasi terkini di Grand Musola Masjid Rahmatan Lil Alamin yang ada di kampus Mahat Al Zaitun tercinta kita, bahwasannya hari ini tepat di tanggal 22 September 2026 kita sedang mengadakan 100 harian untuk memperingati mendiang Abi Kiai Haji Abdul Halim, yang dimana saat ini Sahil sudah bersama Abi Miftah yang selaku memimpin tahlilan, zikir, doa dan khataman Al-Quran pada hari ini tepat di 100 hari wafatnya almarhum Al-Ustaz Abdul Halim Esos MP. Siap Abi?
3: Ya. Jadi hari ini, malam ini, ini kan hari Selasa ya, ini merupakan 100 hari wafat dari Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Fauzi Abdul Halim bin Haji Mursidi Al-Ansori. Jadi kita merasa kehilangan, beliau sakit mendadak dan dalam tempo yang begitu singkat meninggalkan kita semua. Hari yang ke-100 ini kita mendoakan beliau. Ya, doa tadi selain untuk membiasakan anak-anak, para pelajar, santriwati, santriwan supaya meningkatkan spiritualismenya dengan mendekatkan diri kepada Allah, membiasakan mengingat ya pemimpinnya, guru-gurunya, kiainya, terlebih-lebih yang sudah wafat gitu. Dan ini momen ya, yang biasa di masyarakat kita, terutama ya masyarakat Jawa lah gitu, kalangan pesantren, memperingati 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari, sampai nanti 1000 hari, dan selanjutnya haul setiap tahun pada hari H kematiannya itu didoakan. Nah, doa tadi ya dengan biasa zikir Thariqah Zaituniyah, yang diawali dengan istighfar sampai kemudian zikir Asma'ul Husna, Asma'ullah Al-Husna, Asma'un Nabi yang 201, itu sebagai zikir pengawal untuk menghantar doa inti, yaitu memohonkan ampunan untuk almarhum Ustadz Kiai Haji Ahmad Fauzi Abdul Halim tadi.
2: Bagaimana kesaksian? Oke, Awi, bisa diceritakan kepada rekan Prima dan juga loggers itu untuk seperti apa Abi melihat sosok almarhum Kiai Haji Abdul Halim yang mungkin bisa di-sharing kepada rekan Prima dan para pelajar di sini, Abi?
3: Iya, sahabat kita Ustadz Kiai Haji Abdul Halim ini orang yang sudah mewakafkan diri seutuhnya jiwa raganya untuk pendidikan di Al-Zaitun ini. Jadi hidupnya di sini 24 jam. Ya paling menengok keluarga sebentar, kembali lagi ke sini. Nah, beliau ini ya katakan itu sekretaris LKM, juga sekretaris pribadi Syekh, kemana-mana diajak mendampingi Syekh untuk kepentingan Al-Zaitun, kepentingan pendidikan ini gitu. Jadi beliau almarhum ini orang yang sudah dianggap oleh Syekh tidak diragukan ya ketaatannya, ya kesetiaannya, ya totalitasnya dalam mengabdikan diri untuk pendidikan di Al-Zaitun ini. Kami sendiri ya menyaksikan seperti itu. Jadi beliau ini nomor satu ya Al-Zaitun, yang lain-lain nomor kesekian gitu. Jadi seperti itu.
2: Itu dia Wong Reang, kesaksian hidup dari Abi Miftah yang memang sudah membersamai Kiai Haji Abdul Halim. Lama hidupnya seperti apa, rekan Primas bisa mendengarnya kembali. Dan buat Wong Reang, mari kita doakan bahwa almarhum Ustadz Abdul Halim SSNP ini merupakan tokoh pendidikan Al-Zaitun yang mewakafkan dirinya untuk kepentingan pendidikan Indonesia. Yang tadi kita sudah tahlilan, zikir, doa, dan khataman Al-Quran, yang dimana seluruhnya dari eksponen Yayasan Pesantren Indonesia, pejabat struktural, dosen, dan tendik Iyaya Lazis, ya kan, seluruh guru Sivitas Mata Zaitun, mudabir, mahasiswa Iyaya Lazis, ada pelajar Madrasah Aliyah Al-Zaitun, pelajar MTS, dan juga tutor PKBM, dan juga koordinator lapangan unit kerja karyawan Mahat Al-Zaitun juga turut mendoakan almarhum Al-Ustadz Ahmad Fauzi Abdul Halim Esos MP. Sekian, dikembalikan ke Adisti di MP3 Muda dan Menginspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Oke, terima kasih banyak untuk laporannya ya dari Grand Musola Rahmatan Lil Alamin yang ada di Mahat Al-Zaitun dengan Sahil. Wah, tapi kalau emang kita mengingat dari Abi Halim sendiri gitu ya, mungkin kita doakan yang terbaik aja untuk Abi Halim, semoga makamnya, kuburnya dilapangkan. Jadi buat rekan Prima mungkin yang dulu sekolah di Mahat Al-Zaitun kan, kalian pernah diberi ilmu oleh Al-Ustadz almarhum dari Abi Halim gitu. Oke, balik lagi ya rekan Prima, kita baca baca-baca WhatsApp nih yang masuk ya. Kalau tadi WhatsApp admin Zona Indramayu Barbar udah kita baca, yang belum, oh ini nih ada Kak Viko nih katanya, "Halo, selamat malam menjelang subuh." Siapa nih yang bilang menjelang subuh? Belum ada. Ini baru 7:30 malam, belum menjelang subuh. Mau request dong Disti lagu Mario G. Clau yang judulnya Terlalu Rindu. Kalau enggak ada lagu dulu memang cinta dari Mario G. Clau. Sampai kalau sampai salam buat dia yang daun salam. Buat dia dan daun salam gimana tuh? Aduh, Disti puyeng lagi bacanya. Coba kita ulang lagi ya. Mau request dong Disti lagu Mario G. Clau yang judulnya Terlalu Rindu. Kalau enggak ada lagu dulu memang cinta dari Mario G. Clau. Sampai salam buat dia dan daun salam. Kan? Ini dibalik-balik nih. Kata-katanya dibalik-balik nih. Oke deh, Disti mau play requestan lagu dari kamu Ji dulu ya, yang tadi masuk di WhatsApp Prima, nomor belakangnya itu 0271. Katanya tadi pengen diputerin lagu Asbak, ternyata salah mengenalmu. And then requestan lagu dari Kak Viko, Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Nah, Berharap Pada Timur boleh gak sih? Tapi kalau kata Disti, jangan berharap sama orang yang salah.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

0: kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Brijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: single bareng antik nih berkelas.
1: Balik lagi di acara yang paling asik kece, satu-satunya yaitu MP3 Senggal Senggol.

0: se-Indramayu Raya ya. Kayaknya gak ada lagi selain MP3 senggol-senggol gitu. Oke, udah ada WhatsApp telepon yang masuk. Langsung aja kita angkat ya. Assalamualaikum Merdeka, selamat malam. Gak ada suaranya, gak ada suaranya. Coba dong. Yes.
1: Ya.
0: Hah? Aduh, putus-putus.
2: Halo, Dis. Putus-putus, Dis.
0: Iya, putus-putus kayak hubungannya dia. Iya.
2: Ini ya. Tadi kan Boim, alhamdulillah Dis nih udah punya SIM nih, Dis.
0: Ah, serius udah punya SIM? A, B, C, iya. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Z.
2: Ya, Baim kan bikin SIM mobil lah. Jadi karena Baim dapat SIM mobil, nah di SIM itu tuh tulisannya A di nah terus kata teman adenya Baim, SIM A itu artinya apa?
0: Asli.
2: Katanya Baim SIM A katanya nilainya bagus katanya.
0: Nilainya bagus. Sima nilainya bagus tuh gimana itu? Lagi rapotan kali Sima nilainya bagus.
2: Akhirnya SIM-nya C, kayaknya matematika jeblok itu kayaknya.
0: Itu, ada masalah apa sih itu? Kayaknya ada dendam tersendiri sama gurunya apa gimana sih adenya? Teman adenya Baim ya. Namanya siapa sih? Ribet banget soalnya kalau nyepil teman adenya Baim gitu.
3: Gini. Ilmi. Ilmi ganteng.
0: Paling ganteng semahat al zaitun gitu.
2: coba dia ngomong dia halo Ilmi ganteng gitu.
0: Halo Ilmi ganteng. Ini benar. Disi pernah ketemu sama Ilmi enggak, Baim?
2: Oke, Disti, makasih. Semangat caranya sendiri, Disti.
0: Serah deh.
2: Hati-hati pulang.
0: Iya. Fun fact. Enggak fun fact sih. Kemarin Disti pulang, Baim. Baim jangan dimatiin dulu, Baim. Oh. Yeah. Kemarin Disti pulang, tau enggak dikawal sama siapa?
2: Siapa?
0: Sama Polsek Gantar.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Sampai ke rumah.
0: Enggak, emang lagi pas-pasan aja. Polsek Gantarnya lagi isi bensin di pom.
2: Beneran dikawal. Baru aja nih Tim Red nih pengen mengeluarkan kata-katanya nih.
0: Enggak. Tapi emang pas banget kemarin Disti pulang. Terus Polsek Gantar, mobil Polsek Gantar itu mampir ke pom buat isi bensin. Terus balik lagi ke arah Gantar gitu. Jadi bareng kan, dia duluan akhirnya. Secara gak langsung Disti dikawal sama Polsek Gantar ya kan? Iya gitu Baim, iya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Iya aja gitu.
0: Iya.
1: Ya
0: udah.
1: Langsung hati ya,
0: Dis. Yes.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Tuh guys, suara Baim ya. Mungkin buat kalian yang rindu sama Baim, baru juga kemarin hari Senin aman lah ya. Oke, Disi mau play lagu dulu nih ya. Requestan dari Testeta yang rumahnya di depan Prima dan sekarang lagi ngerantau di Taiwan. Katanya pengen diputerin lagu Ari Lasso featuring Ariel Tatum yang judulnya Karena Aku Telah Denganmu. Karena Aku Telah Denganmu atau karena... Ya, bahagia-bahagia aja deh.

0: single. Barang antik nih berkelas. Cantik, cantik, cantik.
1: Oke, itu dia lagu dari Ari Lasso ya, featuring Ariel Tatum, requestan dari Tes Teta. Nih Tes Teta, nih ada Mang Yudin nih. Mang Yudin kayaknya masih ingat, tapi nama Tes Teta tuh siapa sih?
2: Usri
1: bukan Teh. Pokoknya anaknya dua. Yang pertama itu umurnya 17 tahun, sekolah di SMK Muhammadiyah. Yang kedua masih SD di Harko, SD apa itu. Terus punya adik, umurnya udah 34 tahun. Rumahnya dikontrakin untuk tukang mie ayam.
2: Iya.
1: Ah, siapa namanya Mang Yudin? Usri. Ah, Usri itu Teh Usri. Dapat salam dari Mang Yudin ya. Mang Yudin ternyata masih kenal loh sama Teh.
2: Bukan Usri.
1: Tapi Usri, Busri. By the way, ini terima kasih untuk admin Zona Indramayu Barbar ya. Di sini dapat kiriman sushi dan juga ayam katsu topoki. Mantep banget. Mang Yudin juga kebagian nih. Terima kasih banyak admin Zona Indramayu Barbar ya untuk kirimannya di malam hari ini. Oke, udah ada WhatsApp telepon lagi yang masuk belum ya? Kalau misalnya belum ada, coba kita lihat dulu, barangkali chat gitu. Chat. Oh, belum ada kalau chat. Oke, udah ada yang masuk nih di WhatsApp telepon, langsung aja kita angkat. Assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Merdeka juga.
1: Merdeka, halo Kak Has. Kalau tadi banyak nih halo rekan juga, Prima iya. Yang request lagu ya. Ada Hindia, Rizky Febian, Asbak. By the way, Asbak itu lagu tahun 2000-an awal ya kan Kak Hans?
3: Tahun 2000-an. Maksudnya lagu 2000-an.
1: Iya, lagu tahun 2000-an.
3: Lagu ada lagu apa ya 2000?
1: Iya, iya banyak. Nah, Asbak Band itu salah satu lagu 2000-an ya. Nah, kalau hari ini nih Kak Hans mau request lagu apa? 2000-an juga kah atau lagu-lagu yang terbaru?
3: Lagu-lagu terbaru yang tahun 2026 bisa.
1: Ah, yang apa dulu tuh?
3: Apa ya?
1: Apa dulu nih?
3: Ya udahlah, yang simpel aja lah.
1: Ah, yang simpel aja lah. Oke, okay, apa?
3: yang simpel.
1: Oke, okay, yang simpel.
3: Lagu itu lagu Gamawan.
1: Gamawan. Gamawan kemarin kalau enggak salah Gamawan Kak Hans juga request lagu Gamawan ya?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Kemarin Kemarin apa ya? Lupa ya.
1: Oh, kemarin itu Niji kalau gak salah deh. Gamawan ada rekan Prima yang di live TikTok yang request.
3: Oh, kemarin tuh lagunya lagu The Massive.
1: Oh
3: kemarin
1: iya,
3: tuh.
1: Bener The Massive ya, lupa.
3: Natural.
1: Natural The Massive. Nah, kalau hari ini Gamawan kemarin. Yang judulnya apa nih, Kak Hans?
3: Sakit Pinggang.
1: Sakit Pinggang. Emang judulnya Sakit Pinggang? Kayaknya bukan deh, Kak Hans.
3: Ada dah.
1: Oh.
3: Iya, ada.
1: Coba ya, Sakit Pinggang Gamawan. Sakit Pinggang Gamawan kita. Wah, belum ada nih Kahan Sakit Pinggang. Iya, belum ada. Atau mau yang lain Kahan?
3: Lagu Kangen band aja lah.
1: Kangen band, oke. Terbang Bersama Aku nih. Iya. Karena ini requestan dari admin Zona Indramayu Barbar juga.
3: Ya udah nggak apa-apa.
1: Oke, nggak apa-apa.
3: Samain
1: ya.
3: Aja.
1: Oke, samain aja. Hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans? Tadi Disti sempet senggol bahas soal LDR ya. Kak Hans katanya LDR sampai 8 tahun tuh.
3: Iya, udah 8 tahun.
1: Iya.
3: Tapi sebenarnya ribet, juga kesepian, terus juga kadang lihat orang-orang pada deket sama pasangannya tuh, tadi agak gimana, cemburu gitu juga.
1: bukan cemburu ya, lebih ke iri, kapan aku bisa deket sama pasangan aku sedangkan LDR gitu kan.
3: Iya gitulah pokoknya, banyak apa tuh, banyak ceritanya lah.
1: Oke. Ada kata-kata hari ini enggak, Kak Hans? Tadi kan kalau kata-kata hari ini udah dapat dari admin Zona Indramayu Barbar. Kalau dari Kak Hans ada kata-kata enggak nih?
3: Hidup itu bagaikan lilin. Yang rela berkorban untuk menerangi kehidupan ini.
1: Wow, cakep. Bener banget lagi. Kita harus menerangi ya. Kita harus menerangi baik kehidupan ya, kita atau kehidupan orang lain.
3: Kalau ada yang jahat, kita harus berbuat baik.
1: Iya, betul.
3: Gak boleh dengan balas kejahatan lagi.
1: Iya.
3: Karena api lawan api gak bisa padem.
1: Iya, betul banget. Oke, terima kasih Kak Hans sudah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Yes. Selamat malam Kak Hans. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Itu dia rekan Prima ya, suara dari Kak Hans dan juga Baim yang udah join di MP3 Senggol-Senggol. Kayaknya itu juga jadi MP3 Senggol-Senggol terakhir. Langsung aja di play lagu Kangen Band tentang Bersamaku. Kebetulan juga ini requestan dari admin Zona Indramayu Barbar yang malam hari ini udah kirim kita sesini. Terima kasih banyak admin.

Boleh gak sih kita menghela nafas sedikit gitu ya, dengar lagu Perunggu, apalagi yang ini abadi. Rasanya yang kita energinya nih, kalau ngomong energi ya, yang tadinya 100% terus juga udah turun mulai 70%, 50%, 20%, terus denger lagu Perunggu, lama-lama tidur. Lama-lama tidur ya rekan Prima semua. Oke, kita balik lagi bahas apa ya tadi. Sebenarnya kita ngalor ngidul bahasnya ya, karena tadi istilahnya main-main gue itu cocok buat rekan Prima yang udah berpasangan gitu kan. Tapi karena banyak dari rekan Prima yang pada LDR, terus juga LDM juga banyak tahu, LDM long distance marriage itu juga banyak, nggak cuma apa namanya dulu, kayaknya orang dulu kayaknya nggak ada ya yang LDM ya. Nah, anak Gen Z yang udah nikah tuh setahu Disti banyak yang LDM, karena kakak kelas sendiri ada yang LDM Indramayu Surabaya, ada juga yang Surabaya Jakarta gitu kan. Wah, itu keren banget sih, mereka yang udah nikah aja masih LDM loh. Jarak jauh gitu kan, ketemunya cuma sebulan sekali atau bahkan satu tahun sekali. Bang Toyib kali. Bang Toyib, hey. Terima kasih banyak Asodik yang udah follow. Gitu rekan Prima, kalau di MP3 ada yang follow, kicirikannya keluar. Kalau ada yang nge-give, marakasnya yang keluar. Sebelum Disti closing ya, karena malam hari ini Disti siarannya sendiri, jadi izin pulang cepet boleh ya, boleh rekan Prima semuanya. Jadi tenang aja, Disti nemenin kaliannya cukup sampai jam 20.30 aja. Dan yang mau request lagu masih Disti tunggu, masih ada 2 slot lagi lah buat kalian yang belum request lagu. Tapi setelah ini ada lagu Sal Priadi, Galau Bunga Matahari, requestan dari Sky, dan juga Utopia Antara Ada dan Tiada. Aduh, itu antara ada dan tiada tuh apanya? Perasaannya atau orangnya?

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

apapun yang terjadi buat rekan Prima semuanya, tenang aja, bakalan ada Disti, Sahil, Baim di MP3 yang bakalan nemenin kalian di mood apapun itu. Mood senang, mood sedih, mood galau, mood marah-marah gitu ya. Waktunya kalian angry day gitu. Siapa nih yang angry day? Disti? Enggak, Disti belum. Mungkin buat rekan Prima yang lagi dapet gitu kan, lagi dapet, biasanya angry day banget tuh. Atau Wulan ya, kayaknya Wulan nih lagi angry day deh hari ini. Soalnya dia bilang ngakak, mana ya tadi ya di komer, lucunya dia gak mau lepas dari aku, tapi dia gak mau ninggalin mbak-mbak itu. Ngakak ya, masa iya udah gak punya hubungan aku, gak boleh temenan atau deket sama cowok lain. Nah ini yang angry day berarti bukan Wulan, tapi lebih ke mantannya yang menyelingkuhi si Wulan ini ya. Sejujurnya Disti, kalau jadi kamu Wulan, langsung cut off. Yang pertama langsung cut off, terus juga ganti nomor telepon, blokir semua sosial media yang ada hubung kaitnya lah di antara kalian berdua. Tapi kalau kalian mau jadi mantan terbaik, mana aja deh sih mantan terbaik tapi nyelingkuhin, gak ada gak sih? Kalau mantan terbaik mah ujungnya nikah, ujungnya nih. Tapi kalau ujungnya diselingkuhin mah mana ada mantan terbaik? Itu mah mantan, wah, buat apa ketemu ya kalau ujung-ujungnya dipisahkan? Capek banget ya rekan Prima semuanya kalau kita ngomong perpisahan gitu. Tapi aduh iya lagi perpisahan nih buat MP3 malam hari ini. Bukan buat MP3, maksudnya buat Disti. Buat Disti ya, karena Disti mau pulang cepet, dibolehin kan sama kalian ya. Gak usah kak, biarin aja, biar dia nyesel pas aku makan cantik. Kan pas aku makan cantik, pas aku makin cantik. Oh Allah. Ya kalau kata Disti mah kamu nanti buka blokirnya pas kamu udah cantik. Emang sekarang kamu gak cantik? Cantik lah. Gimana sih Wulan? Mungkin kamu mulai merasa pede. Wah ini aku kayaknya makin cantik daripada sebelumnya, daripada pas aku pacaran sama dia, punya hubungan sama dia gitu. Karena itu baru dibuka blokirnya. It's simple. Ya gak apa-apa pulang sekarang juga. Ya udah deh kalau gitu Disti pulang sekarang aja ya. Udah ada yang udah dibolehin soalnya. Tapi buat rekan Prima jangan sedih, jangan galau, jangan marah juga kalau Disti sampai sini aja di MP3 ya. Tenang aja, besok hari Rabu ada yang nemenin kalian bareng Sahil dan juga Mbak Im ya. Ada Nael nih yang baru join. Aduh Nael, udah sampai mana kamu? Udah sampai Melbourne ya? Soalnya tadi Disti lihat di story Instagram kamu, story TikTok kamu juga udah sampai Melbourne. Tumben sampai jam 11, mana ada jam 11, ini udah 8:30, udah wayahnya Disti mau pulang. Oke, terima kasih buat rekan Prima semuanya yang udah dengerin Disti di radio analog atau di streaming dari jam 5 sore tadi, atau yang udah join di live TikTok dari jam 6 sampai sekarang ya. Besok wayahe Roblox, mana ada? Besok wayahe turu. terima kasih Kak Imut. Kak Imut udah follow-follow, terima kasih Kak Imut. Gak mau, bye-bye. Itu masih abe. Oke, terima kasih semuanya untuk malam hari ini. Disti sekian untuk siarannya. Besok ada Sahil dan juga Baim. Ada yang absen, terima kasih Nael. Buria suka-suka kami dendangkan. Oke, terima kasih untuk malam hari. Kebanyakan terima kasih. So, kalau gitu Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye-bye rekan Prima semuanya, selamat malam. Ada lagu Joker, Cinta Sebenarnya, requestan dari admin Zona Indramayu Barbar. Terima kasih juga ya admin.

0: Ya kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
1: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
0: Apa itu, Kep?
1: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
0: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
1: Neo Ultra Cap Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
0: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
1: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
0: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
1: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
0: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store.
3: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima.

0: Kenapa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut, untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

dan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima. Meski tidak selalu dihargai, jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya rekan Prima.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila. Tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti. Hingga akhirnya, setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.